0: termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau RISTI sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
2: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau RISTI sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
3: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
4: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, bisa jadi dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
3: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
4: Terima kasih.
2: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut

0: Berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
1: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
0: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
2: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
0: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Ini makanannya. Sayang loh ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Rina Agustini yang menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Satu informasi dari Nepal kali ini, di mana Nepal dilaporkan telah mengeluarkan 492 izin pendakian Gunung Everest pada musim semi ini. Dikatakan juru bicara Departemen Wisata Nepal, Himal Gautam, bahwa pihaknya telah mengeluarkan jumlah izin yang sangat tinggi untuk Sagarmatha. Angka ini ya dikeluarkan mencatat rekor tertinggi. Rekor sebelumnya terjadi pada tahun 2023 saat 478 izin dikeluarkan merespon lonjakan pendaki pasca pandemi COVID-19. Sebagian besar pendaki akan mencapai puncak Everest dengan bantuan setidaknya satu pemandu Nepal. Artinya sekitar 1000 pendaki dijadwalkan akan memuncak dalam beberapa pekan mendatang. Tim pendaki gunung ini mulai memasang tali dan juga tangga di Everest sejak bulan lalu untuk mempersiapkan musim pendakian saat ini. Gautam mengatakan rute telah dibuka hingga jalur pegunungan South Col di ketinggian 7.906 meter melalui jalan alternatif. Tingginya jumlah pendaki menimbulkan kekhawatiran akan kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas di jalur menuju puncak jika waktu tempuh semakin singkat karena cuaca buruk. Pada tahun 2019, antrean panjang di Everest memaksa tim untuk menunggu berjam-jam dalam suhu beku, menurunkan kadar oksigen yang dapat menyebabkan penyakit dan juga kelelahan. Setidaknya 4 dari 11 kematian di tahun itu disebabkan oleh kepadatan pendaki. Nepal adalah rumah bagi 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia. Banyaknya pendaki asing menjadi sumber pendapatan utama bagi Nepal. Dan saat ini pemerintah telah mengumpulkan total 7,1 juta US dollar atau sekitar 123,4 miliar rupiah dari izin pendakian Everest. Wow, ternyata ya. Ini nih, mereka juga tentunya penasaran ya untuk bisa mendaki di Gunung Everest. Tapi yang gak kalah penting adalah persiapan ya, baik fisik, mental, ini sangat luar biasa. Dan mereka juga mungkin sudah lama ya menantikan izin itu bisa keluar. Ya mudah-mudahan ya kita mendengar kabar semuanya itu dalam keadaan sehat, berhasil muncak, ya, minim cedera seperti itu ya. Walaupun kita tahu ini medan yang sangat sulit, ya gak sih pendengar? Informasi lainnya nanti akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

ya, kayaknya hampir setiap orang mimpinya itu pengen keliling dunia. Tapi ada baiknya Anda pendengar simak dulu beberapa negara paling menyebalkan versi seorang pelancong muda yang telah berhasil mengelilingi dunia ini. Setiap negara memang punya ciri khasnya masing-masing yang bikin pelancong kepincut ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada negara-negara tertentu yang ternyata tidak sesuai ekspektasi alias zonk. Luca Vermenges ini telah menyelesaikan perjalanan keliling dunia. Petualang asal Jerman ini rutin berbagi pengalamannya di media sosial dan belakangan ini mengidentifikasi beberapa negara yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan. Waduh, boleh jadi saat datang ke negara yang dimaksud, realitas ternyata tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan ya. Jadi melansir dari Glassglow Live, Luca ini menyebut beberapa negara diantaranya adalah Mesir, Prancis, Maladewa, terus juga ada Mauritius, ada Seychelles, dan juga sebagian besar pulau di Karibia. Ya, jadi tempat-tempat itu seringkali sangat ramai wisatawan, padahal tidak punya banyak hal lain selain pantai-pantai yang indah. Nah, Luca ini menggambarkan pulau-pulau di Karibia ini sebagai destinasi wisata yang terlalu dilebih-lebihkan. Dia juga menyoroti sejumlah negara Afrika yang kerap jadi tujuan pelancong. Jadi, kalau menurut Luca sendiri, Mesir adalah negara yang paling menyebalkan bagi wisatawan. Ini bagi Luca ya, bukan bagi Ririn ya. Alih-alih negara yang populer sebagai tujuan wisatawan, Luca ini justru lebih tertarik pada negara-negara tersembunyi yang sering diremehkan. Misalnya saja Bhutan dan juga Myanmar yang membuat dirinya ini terpesona. Dia bahkan menyebut kedua negara tersebut sebagai beberapa negara terindah di dunia. Selain negara-negara di Asia dan juga Afrika yang telah disorot di tadi ya oleh Luca, Luca juga memberi perhatian ke beberapa negara Eropa, misalnya Belgia yang dianggapnya tidak aman dan juga suram. Gak cuma itu, Luca juga menyebut Paris, Prancis, London, Inggris dan juga Frankfurt, Jerman ini sebagai kota yang beresiko. Dan dia juga tidak menyarankan pelancong untuk bisa mendatangi Prancis, Italia dan juga Yunani. Walaupun banyak orang juga pengen banget kesana ya. Jadi kalau menurut Luca ya, sungguh mengejutkan betapa sedikitnya pengakuan terhadap tempat-tempat seperti Montenegro atau Slovenia. Menurutnya kedua negara tersebut begitu indah tapi jarang dikunjungi. Ya, walaupun demikian, apa yang disampaikan sama Luca tadi ini gak bisa dijadikan patokan ya. Traveling adalah soal preferensi. Setiap orang juga punya preferensi travelingnya masing-masing yang boleh jadi berbeda satu sama lain. Sepakat kan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, pendengar, rasa lelah setelah bekerja seharian ini merupakan hal yang wajar dialami banyak orang. Namun tidak semua kelelahan berarti tubuh hanya membutuhkan istirahat. Dalam beberapa kasus, rasa lelah yang terus muncul ini bisa menjadi tanda burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan juga mental akibat stres berkepanjangan. Psikolog klinis Cassandra Putranto mengatakan bahwa kelelahan fisik biasa dan burnout ini sering dianggap sama ya, padahal keduanya punya perbedaan secara psikologis. Jadi dikatakan Cassandra bahwa kelelahan fisik biasa dan burnout ini ya, keduanya berbeda secara psikologis. Jadi burnout merupakan kondisi yang lebih kompleks karena melibatkan tekanan emosional dan juga mental secara mendalam. Ya, kelelahan fisik umumnya muncul akibat aktivitas yang intens, kurang tidur, atau tubuh yang terlalu banyak bekerja. Meski membuat tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga, kondisi ini biasanya bersifat sementara. Seseorang yang mengalami kelelahan biasa masih memiliki motivasi dan juga minat untuk kembali menjalani aktivitas setelah tubuhnya pulih, ya. Dan kondisi ini bisa pulih dengan istirahat yang cukup tanpa meninggalkan dampak emosional yang berarti. Artinya setelah tidur cukup atau mengambil waktu istirahat, energi tubuh juga perlahan bisa kembali normal. Nah, berbeda dengan lelah biasa, burnout ini tidak selalu membaik meski seseorang sudah mengambil cuti atau beristirahat. Ya, dikatakan Cassandra, burnout biasanya ditandai dengan kelelahan emosional, munculnya sikap sinis terhadap pekerjaan, hingga menurunnya rasa pencapaian diri. Seseorang yang mengalami burnout ini juga bisa merasa kehilangan semangat kerja, sulit menikmati aktivitas sehari-hari, dan merasa kosong secara emosional. Kondisi ini tidak bisa hilang hanya dengan tidur atau liburan singkat, karena akar permasalahannya adalah stres berkepanjangan dan tekanan yang terus-menerus. Dalam banyak kasus nih, pendengar, burnout dialami pekerja yang memiliki beban kerja berlapis, termasuk mereka yang menjalani side hustle atau pekerjaan sampingan ya. Dan ketika tubuh terus dipaksa bekerja tanpa waktu pemulihan yang cukup, stres bisa menumpuk dan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Dan Cassandra menilai penting bagi pekerja untuk memahami perbedaan antara lelah biasa dan juga burnout ya, agar tidak mengabaikan tanda-tanda awalnya. Menurutnya, akumulasi kelelahan fisik akibat bekerja berlebihan membuat tubuh berada dalam kondisi stres kronis. Saat waktu istirahat terus berkurang, sistem saraf tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Akibatnya hormon stres seperti kortisol meningkat dan dapat mempengaruhi fungsi otak yang mengatur emosi. Kondisi tersebut membuat seseorang menjadi lebih mudah cemas, tegang, sulit fokus hingga mengalami penurunan suasana hati secara konsisten. Kurang tidur dan tekanan pekerjaan yang terus berlangsung juga ini membuat individu lebih rentan memiliki pikiran negatif dan juga kehilangan energi emosional. Kalau kondisi ini tidak diintervensi, kelelahan fisik yang awalnya tampak biasa ini bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi dalam jangka panjang. Nah, untuk bisa mencegah burnout, Cassandra menyarankan pekerja mulai menjaga batas yang sehat antara pekerjaan dan juga waktu pribadi ya. Istirahat yang cukup, tidur berkualitas, serta meluangkan waktu untuk aktivitas di luar pekerjaan ini menjadi hal penting biar tubuh dan juga pikiran memiliki kesempatan untuk pulih. Selain itu, seseorang juga perlu lebih peka terhadap kondisi emosinya ya. Jadi ketika mulai merasa kehilangan semangat, mudah lelah secara emosional, dan tidak lagi menemukan makna dalam pekerjaan, hal itu bisa menjadi sinyal awal burnout yang sebaiknya tidak diabaikan. Khusus hari Minggu ini, nah, apa yang ingin Anda lakukan, pendengar, untuk lebih memanjakan diri dan juga tubuh Anda biar nanti besok ini kembali fresh untuk beraktivitas ya. Jadi kalau misalnya ternyata dibutuhkan, kayaknya mesti istirahat gitu ya, ya udah lakukan ya di hari Minggu ini, dan mungkin sore bisa jalan-jalan santai, menikmati waktu ataupun cemilan favorit. Oh, biar lebih semangat menghadapi hari esok ya.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Dan pendengar, kemunculan kasus hantavirus di luar negeri belakangan membuat sebagian masyarakat khawatir ya terhadap potensi penyebarannya di Indonesia. Namun epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki Budiman, PhD, ini menilai resiko hantavirus bagi masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong rendah ya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap penting karena Indonesia memiliki sejumlah faktor yang dapat meningkatkan paparan terhadap hewan pengerat, terutama tikus sebagai reservoir utama hantavirus. Ya, dijelaskan hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularan paling sering ini terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terbawa virus. Nah, berbeda dengan COVID-19, hantavirus ini umumnya tidak menyebar mudah antar manusia. Menurut Dr. Diki, Indonesia memiliki beberapa kondisi yang membuat kewaspadaan terhadap hantavirus tetap penting. Faktor tersebut antara lain, populasi tikus yang tinggi, banjir musiman, sanitasi lingkungan yang kurang baik, hingga kepadatan area pelabuhan dan pergudangan. Lingkungan lembab dan juga kotor bisa menjadi tempat berkembangnya tikus sekaligus meningkatkan resiko kontaminasi. Selain itu juga, kelompok tertentu juga dinilai lebih rentan terpapar hantavirus seperti petugas kebersihan, pekerja gudang, pekerja pelabuhan, petani, hingga masyarakat yang sering berada di lingkungan dengan infestasi tikus. Dan resiko lebih besar pada orang yang sering kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi kotoran tikus ya. Dan Dr. Diki ini mengatakan bahwa tantangan lain dalam penanganan hantavirus adalah gejalanya yang sering menyerupai penyakit lain. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami demam, nyeri otot, tubuh lemas, mual, dan juga sakit kepala. Namun dalam beberapa kasus, kondisi bisa berkembang menjadi sesak nafas akibat paru-paru terisi cairan. Menurutnya, Indonesia hantavirus ya, di Indonesia hantavirus ini berpotensi tidak terdiagnosis karena gejalanya mirip leptospirosis, demam berdarah, maupun pneumonia berat ya. Karena itu masyarakat juga disarankan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala tersebut setelah terpapar lingkungan dengan sanitasi buruk atau banyak tikus. Meski hantavirus tengah menjadi perhatian global, Dr. Diki juga meminta masyarakat tidak panik berlebihan. Ia menilai langkah paling penting saat ini adalah menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, serta mencari informasi kesehatan dari sumber yang kredibel ya. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah juga ini merupakan langkah sederhana yang bisa membantu menurunkan resiko berbagai penyakit zoonosis termasuk hantavirus.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, komitmen penerapan prinsip environmental, social, and governance ESG melalui program Corporate Social Responsibility CSR ini terus dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGN Subholding Gas Pertamina, yaitu dengan menghadirkan berbagai inisiatif berkelanjutan guna mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat partisipasi masyarakat serta menciptakan nilai tambah melalui penerapan ekonomi sirkular. Dikatakan Korporat Sekretari PGN Fajria Usman bahwa salah satu inisiatif yang dihadirkan kali ini adalah program pengelolaan sampah plastik di lingkungan perusahaan menjadi produk yang bernilai guna sebagai upaya mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dikatakannya program ini tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan semata tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Menurut Fajria, dalam implementasinya PGN ini menyiapkan sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan PGN, mengumpulkan dan juga pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Center hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Albustania. Jadi melalui kolaborasi lintas fungsi dan juga penerapan prinsip ekonomi sirkular, pihaknya ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness ESG di internal perusahaan sekaligus menciptakan nilai tambah ya dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Dan untuk memperkuat pelaksanaan program, PGN juga mendapatkan pendampingan dari Kompas National Geographic, Net Geo Indonesia, dan juga Kertabumi Recycling Center dalam memperluas kampanye kesadaran lingkungan serta mendorong penerapan ekonomi sirkular di tengah masyarakat. Sementara itu, Iqbal Alexander dari Kertabumi Recycling Center ini memaparkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75% dari total timbulan sampah. Sehingga memicu berbagai permasalahan lingkungan ya, seperti pencemaran, ya, peningkatan emisi gas rumah kaca hingga resiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik. Dan kondisi ini mendorong perlunya kolaborasi dan juga langkah nyata dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurut Iqbal, pendekatan yang dilakukan PGN ini melalui edukasi, ya, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah ini menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif yang tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Di sisi lain, editor National Geographic Indonesia Ade Sulaiman ini memaparkan bahwa permasalahan sampah plastik ini sekarang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Dan berdasarkan sejumlah riset yang dipaparkan, partikel mikroplastik dan juga nanoplastik ini bahkan ditemukan di udara, air hujan, hingga dalam aliran darah manusia. Dan kondisi ini menunjukkan dampak sampah plastik yang semakin meluas dan tidak terlihat secara langsung sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai APRI dan Kemenag adakan program umroh gratis. Ya, pendengar, beredar sebuah poster di media sosial Facebook berisi informasi pengurus pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia PP APRI yang memberikan kesempatan umroh gratis untuk 100 orang yang beruntung di tahun 2026 akan diberangkatkan pada tahun 2027. Setelah ditelusuri di laman resmi apripusat.co.id maupun Kemenag, tidak ditemukan terkait informasi tersebut ya. Dikutip dari kompas.com, mengonfirmasi unggahan tersebut kepada Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, saat dikonfirmasi ia memastikan bahwa unggahan itu adalah hoax. Dilansir liputan6.com, penelusuran ini juga mengarah pada unggahan dari Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kemenag, melalui akun Instagram resminya, yakni @penais.kemenag. Pada 27 Januari 2025, dalam unggahannya Kemenag meminta masyarakat waspada terhadap penipuan dengan beredarnya hoax tentang pemberangkatan haji gratis di berbagai media sosial yang mengatasnamakan Direktorat Penerangan Agama Islam. Jadi postingan informasi APRI dan juga Kemenag yang memberikan kesempatan umroh gratis tersebut adalah tidak benar atau manipulated content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan sama Rina yang akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi lintas Cirebon pagi ini dan juga Cirebon siang ini, wah mantap. Oke deh, kali ini satu informasi pendengar mengenai Kemenhaj yang mengecek kesiapan Armuzna, Kementerian Haji dan Umroh. Kemenhaj ini terus mematangkan kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina ya, Armuzna menjelang fase puncak haji 2026. Berdasarkan hasil inspeksi yang mendalam yang dilakukan Satgas Operasi Armuzna bersama pihak syarikah penyedia layanan transformasi infrastruktur di lapangan menunjukkan bahwa kemajuan signifikan demi menjamin keamanan dan juga kenyamanan jemaah. Di Mina, di mana ribuan kasur baru ini mulai didistribusikan secara merata, salah satu titik krusial yang menjadi fokus Kemenhaj tahun ini adalah area sanitasi atau toilet. Kepala Bidang Pelindungan Jemaah Linjam PPIH Arab Saudi, Muftiono menyebut bahwa guna memecah kepadatan antrean di toilet, Kemenhaj ini meminta pihak syarikah untuk bisa membangun rangkaian urinoir khusus pria di luar bilik toilet utama. Selain itu juga fasilitas toilet kini didesain lebih inklusif dengan penyediaan jalur khusus dan juga tangga ramah disabilitas. Menurutnya pemantauan terhadap pihak syarikah dilakukan secara ketat setiap harinya untuk bisa memastikan seluruh spesifikasi sesuai dengan kontrak layanan. Pada saat awal melakukan pengecekan, progres ini baru mencapai sekitar 60%. Namun pada Jumat kemarin ya, ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya. Dan di kawasan Arafah, peningkatan fasilitas terlihat mulai dari sistem keamanan hingga kenyamanan termal. Terus juga seluruh lorong antar tenda kini juga telah dilengkapi CCTV yang beroperasi 24 jam. Untuk bisa menghalau hawa panas gurun, setiap tenda juga telah dipasangi lantai tambahan ya, di bawah karpet, dan per tenda juga dilengkapi dengan 2 sampai dengan 3 unit AC. Setiap jemaah dipastikan akan menerima satu kasur busa baru, bantal, spray dan juga selimut. Wah, ini persiapannya sangat luar biasa tentunya. Pendengar
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku When Things Don't Go Your Way yang ditulis oleh Haimin Sunim menyajikan esensi penting tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi berbagai tantangan dan kekecewaan yang tak terhindarkan dalam hidup. Dalam karya ini, Sunim mengajak pembaca untuk menyadari dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan dan bahwa ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dengan menekankan pentingnya resiliensi, ia menginspirasi kita untuk tidak hanya bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan, tetapi juga untuk menemukan kekuatan dan pelajaran berharga dalam setiap pengalaman. Melalui pendekatan yang mengubah perspektif, pembaca diajak untuk melihat setiap situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, alih-alih sebagai hambatan yang harus dihindari. Buku dengan jumlah 304 halaman ini menyajikan berbagai strategi praktis untuk mengelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, serta menyajikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil melewati tantangan serupa. Buku non-fiksi yang diterbitkan pada tahun 2024, When Things Don't Go Your Way, tidak hanya menawarkan motivasi dan harapan, tetapi juga membantu pembaca menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk meraih kebahagiaan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik, kali ini bersama Karina ya, yang akan menemani adik-adik di Idola Anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Dan ganti udah. Obat-obatan udah. Dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Adik-adik, di berbagai belahan dunia luar sana, sepak bola bukan hanya sebuah olahraga ya. Bagi mereka, sepak bola adalah nafas kehidupan yang selalu menyertai kehidupan mereka sehari-hari. Dan hal ini menjadikan sepak bola sebagai aspek yang lebih luas lagi. Banyak kota di berbagai belahan dunia yang dikenal akan popularitas klub sepak bolanya. Contohnya seperti Barcelona yang sudah jelas dikenal akan klub FC Barcelona, sebuah klub yang sangat erat dengan penggemarnya hingga menjadikannya simbol identitas masyarakat di sana. Dan di Inggris ada Liverpool yang terkenal dengan slogan "You'll never walk alone." Ya, Liverpool FC sendiri dulu dijadikan simbol perjuangan oleh masyarakat kota Liverpool terhadap ketidakadilan yang mereka alami pada era 1960-an hingga kini. Hal serupa juga terlihat di Buenos Aires, Argentina, dengan rivalitas antara Boca Junior dan juga River Plate ya, dan pertandingan mereka juga mencerminkan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, dan sepak bola di kota ini menjadi cermin realitas sosial. Di kota-kota tersebut ada juga kota-kota lainnya, sepak bola mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat, baik segi ekonomi, sosial, dan juga ras. Di Indonesia, solidaritas klub ini juga dapat dilihat ya tentunya ya. Identitas klub juga tidak luput dari sejarah kota tersebut. Klub biasanya merepresentasikan nilai-nilai yang dianut oleh penduduk yang ada di dalam kota tersebut, dan hal ini pun nantinya akan berdampak ke bagaimana klub tersebut berjalan. Nanti ya, Kak Rina akan lanjutin lagi nih, ngebahas tentang sepak bola dan juga budaya yang ada. Oke, tetap di Idola Anak.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, adik-adik, stadion sepak bola juga menjadi landmark penting sebuah kota. Tempat seperti Camp Nou ini bukan hanya arena pertandingan tetapi juga simbol kebanggaan. Ribuan wisatawan datang untuk merasakan atmosfernya. Bernabeu di Madrid, San Siro di Milan, dan juga Old Trafford di Manchester ini juga merupakan nama-nama stadion lainnya yang mempunyai sejarah panjang di kota mereka. Budaya dalam kota tersebut juga bahkan terpengaruh oleh pengaruh klub tersebut, ya. Musik dapat terpengaruh dengan barisan pendukung mereka. Contohnya adalah di Inggris, Oasis sering ya diasosiasikan dengan Manchester City, Stone Roses dengan Manchester United, Blur dengan Chelsea, dan juga The Beatles oleh Liverpool dan juga Everton. Rivalitas antar klub seringkali mencerminkan sejarah dan juga konflik antar wilayah. Contohnya adalah El Clasico yang bukan sekedar pertandingan, tetapi juga simbol rivalitas politik dan juga budaya. Pertandingan ini selalu memiliki makna yang lebih. Di Italia pun juga begitu ya. Yang paling ikonik tentu adalah derby antara klub satu kota, AC Milan dengan Inter Milan. Dua klub yang berasal dari satu kota, namun sejarah pendirian klub sangat berbeda dari latar belakang dan juga sebagainya. Gak heran, derby della Madonnina ini menjadi salah satu derby paling ikonik di dunia. Sepak bola juga mendorong kuatnya dan tumbuhnya identitas terhadap kota yang ia tinggali. Masyarakat akan memiliki tujuan untuk membela kota ini dan juga dapat bertemu sesama warga yang juga mempunyai tujuan yang sama, sehingga membentuk suatu komunitas yang erat.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Lucu banget ya suara dari Joshua dengan Sue Ora Jamu. Dan adik-adik masih membahas tentang sepak bola. Di kota-kota kecil yang kemampuan ekonominya tidak sehebat kota besar, klub sepak bola ini justru menjadi suatu kebanggaan. Mereka justru lebih mendukung klub mereka mati-matian dibanding kebanyakan klub besar. Budaya penggemar pun ini juga terbentuk melalui hal ini ya. Koreografi unik mulai bermunculan, lagu-lagu khas klub juga mulai dinyanyikan, dan tradisi unik lainnya yang unik oleh kota dan juga klub tersebut. Tidak jarang klub sepak bola dijadikan alat penyampaian politik. Barcelona, Real Madrid, Liverpool ini sering ya dijadikan contoh sebagai klub yang memiliki identitas politik yang kuat yang sudah tertanam di jiwa penggemar mereka. Selain itu sepak bola juga mampu menjaga tradisi lokal tetap hidup. Banyak klub yang mempertahankan nilai-nilai budaya dalam identitas mereka. Ini terlihat dari lambang, warna hingga filosofi klub. Peran media juga memperkuat hubungan antara sepak bola dan identitas kota. Liputan media membantu menyebarkan cerita dan nilai yang melekat pada klub. Hal ini memperluas pengaruh sepak bola keluar daerah asalnya. Sepak bola di aspek ini pun juga menjadi sarana edukatif bagi generasi muda. Bagi yang malas belajar sejarah secara dari buku sekolah, mereka tuh bisa banyak belajar sejarah kota mereka sendiri dari klub yang mereka dukung melalui sarana kesukaan mereka, yaitu sepak bola. Di era modern yang semakin terhubung ini, identitas lokal juga tetap masih bisa dijaga ya. Beberapa klub memang memiliki barisan penggemar global, tetapi tetap saja mereka tidak boleh melupakan nafas utama mereka tetap berdiri, yaitu penggemar lokal mereka sendiri yang tinggal di kota tersebut. Ekonomi kota juga dapat terbantu. Ladang turisme menjadi aspek yang paling menguntungkan dari keberadaan suatu tim sepak bola, terlebih jika tim sepak bola kota tersebut merupakan tim yang global. Bersamaan juga akan terlihat ya sangat nyata jika tim tersebut berhasil juara. Banyak penggemar yang akan turun ke jalanan, berpelukan dengan warga yang mereka tidak kenal sama sekali hanya karena senang akan keberhasilan klub mereka sendiri. Namun identitas yang kuat juga bisa memicu konflik. Rivalitas yang berlebihan terkadang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu diperlukan ya pengelolaan yang bijak biar tidak terjadi kekerasan secara berlebihan. Pada akhirnya adik-adik, sepak bola akan menjadi identitas yang tidak terpisahkan dari suatu kota, mau itu kota kecil maupun kota besar, dan juga klub kecil ataupun klub besar. Semuanya itu saling terhubung secara tidak langsung.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

ya, terima kasih atas kebersamaan adik-adik ya di Idola Anak untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Hingga di sini Karina menemani adik-adik. Sampai jumpa. Akan segera

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
2: Dan mendengar kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to
1: be... Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was... It was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Dan jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita

0: sampai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
2: Nah, pertama-tama kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
3: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare, we'll prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan selama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini hingga Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 ya. Kami ucapkan selamat berlibur bagi Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya. Pergunakan waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan sajian lagu-lagu, informasi, dan juga acara-acara yang lainnya yang tentunya dapat memberikan ataupun menambah wawasan untuk kita semuanya ya. Oke, kita menikmati terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sebelum kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali Cirebon siang ini dengan menghadirkan lagu-lagu atau musik-musik tradisional ya di hari Minggu 10 Mei 2026. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat siang, selamat berlibur bagi Anda yang sedang menikmati hari liburnya. Tapi bagi Anda yang hari Minggu ini beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Dan yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Baik, pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah, satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, lagu-lagu tradisional untuk siang hari ini adalah lagu-lagu Cirebonan ya, yang kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang semuanya, kita kembali menikmati terlebih dahulu lagu-lagu Cirebonan selanjutnya.

0: dirubung semut. Artinya kita kudurung rangda.
1: Allah.
0: Barangan. Aduh, kayak direbut.
1: Tadi durung rangda. Kang bener. Coba ngemut kupingnya. Coba ngemut alisnya. Coba ngemut jungure. Bener. Ini tadi durung jadi rangda. Oh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita menikmati kembali lagu-lagu Cirebonan selanjutnya, pendengar, kami informasikan bahwasanya kota Cirebon ini dipastikan akan berubah lebih semarak ya pada minggu malam ya, 10 Mei 2026. Ribuan warga diperkirakan akan memadati pusat kota untuk menyaksikan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang tahun ini pendengar kembali digelar dengan nuansa lebih meriah dan melibatkan banyak komunitas seni tradisional dari berbagai daerah. Nah, saat sore hari nanti, suasana di sekitar kawasan gedung BAT ini diprediksi mulai dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung arak-arakan budaya. Kirab ini akan bergerak melewati sejumlah ruas pusat kota hingga berakhir di kawasan alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan yang menjadi titik akhir acara malam budaya tersebut. Berbeda dari hari biasa, pendengar, sejumlah ruas jalan di pusat kota Cirebon ini diperkirakan mengalami kepadatan kendaraan karena arus lalu lintas akan disesuaikan dengan jalannya kirab. Adapun untuk lalu lintasnya, pendengar, petugas disebutkan ini akan menerapkan sistem buka tutup jalan secara bertahap agar rombongan budaya dapat melintas dengan aman tanpa menghentikan seluruh aktivitas kendaraan terlalu lama. Kawasan Pasuketan ini diprediksi ya menjadi salah satu titik paling ramai karena berada di jalur awal kirab dan dikenal sebagai kawasan padat aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan biasanya mulai terlihat ketika penonton memenuhi sisi jalan untuk mengambil gambar maupun menyaksikan penampilan peserta budaya dari jarak dekat. Kepadatan juga diperkirakan ini terjadi di sekitar pekiringan dan jalur menuju Pasar Kanoman. Selain jalan yang relatif sempit, kawasan tersebut ini kerap dipenuhi kendaraan pengunjung yang berhenti di tepi jalan. Kondisi itu pendengar membuat laju kendaraan cenderung melambat dibanding malam biasa. Nah, jadi masyarakat yang hendak menuju wilayah Kasepuhan maupun Lemawungkuk ini disarankan ya tidak melintas melalui pusat kota pada jam berlangsungnya kirab. Pengendara dari arah Kesambi dan Gunung Sari ini lebih dianjurkan memutar lebih awal melalui Jalan Cipto Mangunkusumo menuju Kalijaga untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar jalur budaya. Ya, jadi nanti sore ini ya, nanti sore hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026 akan ada acara yaitu kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ya, yang digelar dengan nuansa lebih meriah dan juga yang nanti akan melibatkan banyak komunitas seni tradisional dari berbagai daerah. Nanti saya sampaikan juga rute-rutenya, rute kirabnya sendiri kemana saja, nanti akan kami sampaikan sesaat lagi. Jadi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami akhiri untuk menghadirkan lagu-lagu tradisional untuk Anda. Dan pendengar, kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah sepekan.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon pukul 13 waktu Indonesia Barat menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Iskandar Zulkarnain. Pendidik di Kota Cirebon menyoroti tantangan ketergantungan AI pada siswa.
1: Karena sekarang teknologi udah semakin berkembang pesat, jadi siswa itu lebih ingin hasil yang instan.
2: Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 15 Kota Cirebon, Nisa Fadilah, menyoroti tantangan penggunaan teknologi khususnya AI yang dinilai membuat siswa cenderung menginginkan hasil instan. Sehingga guru perlu mencari strategi agar siswa tetap kreatif dan tidak bergantung pada teknologi dalam proses belajar.
1: Karena sekarang teknologi udah semakin berkembang pesat, jadi siswa itu sekarang banyak sekali yang lebih ingin hasil yang instan gitu loh. Dalam belajar mereka tuh lebih suka memanfaatkan AI. Nah, ini gimana caranya sebagai guru itu tidak membuat anak itu terus-terusan bergantung dengan AI. Jadi misal saya menugaskan anak untuk membuat cerpen ya, karena saya guru besar. Mereka harus membuat cerpen, tapi tidak boleh menggunakan AI, jadi harus kreativitas mereka sendiri di dalam kelas, tidak boleh menggunakan handphone.
2: Nisa mengungkapkan, untuk mengatasi hal tersebut dirinya menerapkan aturan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah dengan sistem pengumpulan kepada guru, serta mendorong kerjasama dengan orang tua dalam pengawasan di rumah, khususnya saat pemberian tugas seperti penulisan cerpen agar siswa tetap mengandalkan kemampuan sendiri tanpa bantuan AI. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kondisi kompleks olahraga Bima Kota Cirebon dinilai kurang nyaman untuk berolahraga karena sampah dan banyaknya lapak pedagang yang tidak tertib atau semrawut.
3: Pedagangnya nggak ditata rapi tuh, kurang rapi, juga banyak sampah. Ya sebagai pecinta olahraga kurang nyaman.
4: Komplek olahraga Bima Kota Cirebon yang sering ramai dijadikan untuk sarana berolahraga masyarakat, baik itu jalan kaki maupun lari di sekitaran kompleks Stadion Bima, semakin ramai dari hari ke hari. Apalagi tren olahraga lari dan jalan kaki sudah menjadi hal yang lumrah di era saat ini. Namun demikian, keberadaan komplek olahraga Bima saat ini kadang tercemar dengan banyaknya sampah yang berserakan dan juga beberapa lapak-lapak pedagang yang dibangun tidak pada tempatnya. Salah seorang pecinta olahraga di kawasan olahraga Bima, Wahyu, kepada RRI mengatakan ia berharap tentunya pemerintah melalui dinas instansi terkait untuk melakukan pembenahan terkait sampah-sampah dan juga lapak-lapak yang kesannya kurang indah sehingga membuat masyarakat pecinta olahraga yang melakukan olahraga di kawasan olahraga Bima Kota Cirebon kurang begitu nyaman.
5: Kondisi Bima saat ini seperti apa nih?
3: Pedagangnya nggak ditata rapi tuh, kurang rapi. Juga banyak sampah. Ya sebagai pecinta olahraga kurang nyaman.
5: Yang olahraga banyak nggak sih mas?
3: Wah banyak, udah banyak yang olahraga lari banyaknya.
5: Kondisi sampah mas Wahyu lihat nih?
3: Ya banyak sih, kalau saya lagi lari banyak. Ada sampah kececeran gitu.
5: Jadi kurang indah aja gitu ya?
3: Iya kurang indah mas.
5: Harapan untuk pemerintah pak bagaimana nih mas?
3: Ya tolonglah itu dibenahi gitu. Yang pedagang harus benahi di tempatnya. Yang nggak kelihatan gimana itu mas? Kayak lihat pedagang sini ada gitu. Terus sampah berceceran gitu.
4: Selain Wahyu, beberapa masyarakat pun berpendapat sama dan berharap tentunya pemerintah Kota Cirebon melalui dinas instansi terkait yang berwenang, baik yang memiliki izin pengelolaan untuk mengelola komplek olahraga Bima dan sekitarnya hingga komplek olahraga Madya, maupun yang berkewenangan terkait kebersihan untuk secepatnya menangani hal tersebut, sehingga masyarakat Kota Cirebon terutama yang melakukan olahraga atau aktivitas berolahraga, baik itu lari maupun jalan kaki di komplek olahraga Bima dan sekitarnya, bisa merasa nyaman dan sehat dengan tanpa gangguan sampah-sampah berserakan maupun pedagang yang semrawut. Aji Satria melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, peternak pastikan sapi kurban berkualitas, sehat, cukup umur, dan sesuai syariat.
6: Pertama, sapi ini gemuk, sehat dan umurnya sudah dua ke atas.
7: Menjelang Idul Adha, peternak sapi di wilayah Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual memenuhi kriteria syariat, mulai dari kondisi kesehatan hingga usia yang cukup. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan hewan kurban yang layak dan sesuai ketentuan syariat. Pemilik peternak Gun Farm, Gunawan, mengatakan bahwa kriteria utama sapi kurban adalah sehat, tidak cacat, serta telah cukup umur. Ia menyebut sapi yang layak kurban umumnya berusia di atas 2 tahun yang dapat dilihat dari kondisi fisik maupun giginya. Selain usia, penampilan fisik juga menjadi pertimbangan penting. Ia mengaku memilih sapi dengan kondisi tubuh yang proporsional dan terlihat sehat karena hal tersebut mencerminkan kualitas hewan kurban yang baik.
6: Jadi saya kriterianya pertama gemuk dulu ya Bu. Pertama sapi ini gemuk, sehat, dan umurnya sudah 2 ke atas. Karena saya nyimpennya sapi-sapi ini ya crossing-crossing semua. Kayak Simmental, Limosin, terus ada lagi bahasanya Pegon gitu ya Bu. Saya nggak ada sapi Bali atau SO yang nggak ada. Mm-hmm. Jadi saya karena saya udah hampir tahun 2007 saya udah mainan sapi. Jadi kadang saya, ini udah 2 tahun atas nih. Dari postur, dari tulangan, dari kaki-kaki, dari gigi itu udah kelihatan pasti lah.
8: Udah kelihatan.
6: Misalnya dari gigi, kadang ada yang pernah poel, kadang petani, kadang saat, tapi saya dengan bahasa sekilas aja, ini udah 2 tahun ke atas nih, ini udah ini.
7: Ia menjelaskan sebagian besar sapi yang tersedia merupakan hasil persilangan seperti Limosin dan jenis lainnya yang dinilai memiliki postur tubuh yang lebih besar dan menarik. Ia juga memastikan seluruh sapi yang dijual telah melalui proses perawatan dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi dan pemberian vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh hewan. Dengan seleksi yang ketat, ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan hewan kurban yang memenuhi syariat, tetapi juga dalam kondisi yang terbaik saat disembelih. Aura Aulia melaporkan.
0: Sinergi hukum, aparat, dan masyarakat harus berkesinambungan serta saling mendukung dengan komitmen tinggi dalam menegakkan aturan judi online.
9: Maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapunnya, akan selalu muncul.
10: Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Ismayana, menyampaikan bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari 3 faktor utama, yakni aspek aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta respon dan sikap masyarakat.
9: Jadi tidak semudah yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, karena perlu ada aparat hukum, dan juga perlu sikap ataupun daripada respon masyarakat itu sendiri. Sepanjang 3-3 itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mendukung, tidak komitmen dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri, maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapunnya, akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik karena berbagai macam faktor ya, misalkan faktor pribadi, kelompok, maupun masyarakat sendiri, misalkan ada komunitas tertentu, dan memang ini yang bisa juga memunculkan hal-hal tadi, judi online itu sendiri.
10: Lebih lanjut, Dr. Ismayana menambahkan, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekedar mencoba peruntungan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbagai faktor tersebut, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Program MBG dinilai mampu meningkatkan permintaan pasar bagi petani lokal Kabupaten Kuningan secara signifikan.
11: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar.
12: Program makan bergizi gratis dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan. Peningkatan kebutuhan bahan pangan mendorong naiknya permintaan pasar bagi petani dan produsen pangan lokal setempat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, mengatakan menambahkan, program MBG meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat secara signifikan. Kondisi tersebut membuat petani terdorong meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan tambahan dari program pemerintah tersebut.
11: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar. Pada ekosistem awal ya, tidak ada MBG, itu kan kebutuhan itu sudah terukur. Beras Kabupaten Kuningan itu dihitungnya dengan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan per tahun. Nah, itu konsumsi yang umum, yang awal. Dengan adanya program bergizi gratis, ada permintaan sendiri.
12: Ia menambahkan pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah menjaga ketersediaan pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui perluasan areal tanam serta penguatan produksi komoditas pangan strategis di wilayah Kabupaten Kuningan. Program tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat melalui pembagian target produksi pangan bagi setiap daerah di wilayah Ciayu Majakuning. Kebutuhan pangan program MBG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kebutuhan komoditas setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
0: Mendengar sekian berita daerah siang sepekan, update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita sudah memasuki Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Baik, kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut selanjutnya. Selamat siang dan selamat beristirahat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, kini saatnya saya akan bacakan WhatsApp dari Anda pendengar yang sudah masuk di 081-324-951-935. Yang pertama saya jumpai ada dari Kang Maman di Puri Celancang ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Semoga kita semua selalu sehat. Amin ya. Minta diputarkan lagunya Pecah Seribu. Salamnya untuk semua penggemar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita saja ya. Dan salam spesial untuk operator dan pembawa acara, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Maman di Puri Celancang. Kemudian juga saya jumpai pendengar selanjutnya. Ini ada dari siapa ini? Oke, sebentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini lagunya yang di request dari Caca Handika, bukan ya, Jandaku. Oh, ini dari Mbah Caca di Kuningan katanya. Salamnya untuk Dede Verly dan Bi Amah, spesialnya untuk yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih ya untuk Mbah Caca di Kuningan. Lagunya Jandaku ya, nanti saya siapkan ya. Nanti kita siapkan lagunya. Dan kemudian saya juga jumpai pendengar selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Pak Wahab di Majalengka. Minta diputarkan lagunya Cinta Merah Jambu. Salamnya untuk yang lagi tugas, sukses selalu. Hatur nuhun. Naik. Oke, terima kasih ya. Satu lagi nih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Mas Adi di Merdeka. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut dan juga untuk yang lagi tugas, tetap semangat. Terima kasih, pastinya semangat lah ya. Kemudian juga untuk kru RRI Cirebon, spesialnya untuk Ade Saputri. Terima kasih ya Mas Adi di Merdeka. Selamat berlibur, mungkin sekarang lagi libur ya. Oke pendengar, kita tentunya akan menikmati lagu Pecah Seribu terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

0: Baik pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dulu cek fakta. Nanti kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah postingan video di media sosial Facebook yang berisikan klaim bahwa penyanyi Lesti Kejora bagikan hadiah senilai 50 juta kepada masyarakat yang membutuhkan. Narasi ini beredar pada 30 April 2026 dan setelah ditelusuri, pendengar, menggunakan hip moderation, suara Lesti ini mengumumkan program berbagi rezeki 50 juta memiliki probabilitas 98,8% dihasilkan dari AI. Dikutip dari kompas.com, di media sosial Instagram Lesti Kejora tidak ditemukan informasi bahwa ia mengadakan program berbagi rezeki 50 juta. Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto Lesti di laman kapanlagi.com. Ya, foto tersebut ini diupload pada 17 April 2026. Jadi kesimpulannya, pendengar, unggahan video yang berisikan narasi Lesti Kejora bagikan hadiah senilai 50 juta tersebut adalah tidak benar. Demikian cek fakta, kita lanjutkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf tadi ada kesalahan yang kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tapi kita lanjutkan ya untuk Pro Dangdut di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi saya jumpai dulu nih, ada pendengar selanjutnya yang akan bergabung. Ada Azizah ya. Azizah ingin kirim salamnya untuk yang lagi tugas saja. Terima kasih Azizah. Kemudian juga saya jumpai ada Abah Wanto di Tarjur Buntu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu yang ingin didengarkan di siang hari ini oleh Abah Wanto yaitu Siksa Kubur. Salamnya untuk semuanya saja, untuk yang lagi tugas semoga diberi kesehatan, banyak rezeki, amin. Semuanya juga disalamin katanya. Dan untuk Abah Wanto di Tajur Buntu, selamat beristirahat. Baik pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan K.I. Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk lagu yang Anda request di hari ini, mungkin ada beberapa lagu yang tidak dapat kami hadirkan karena memang untuk lagu yang Anda request tidak masuk dalam playlist untuk hari ini ya. Jadi mohon maaf, tapi ada beberapa lagu yang sudah kami putarkan, terima kasih. Dan juga yang tidak bisa kami putarkan, lagu-lagu yang tidak masuk dalam playlist dan kemudian juga kami telah menggantinya ya. Mudah-mudahan Anda terhibur. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Baik, pendengar, ada lagu terakhir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Lagu yang di request oleh Abah Wanto di Tajur Buntu ya. Lagunya ini diganti dari Siksa Kubur, sekarang Sebujur Bangkai. Kita langsung dengarkan ya. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya Iskandar Zulkarnain masih terus temani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, sebelum kita memasuki Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Baik, pendengar, kini dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Halo, Ibu Siti.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini. Dan sebelum nanti kami sampaikan informasi kembali kepada Anda, kita nikmati terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: really do.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Rosato RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, ada informasi mengenai kepolisian Resor Kota Polresta Tangerang menyiagakan tim patroli keliling untuk mengantisipasi gangguan keamanan menyusul adanya kegiatan nonton bareng nobar Persija Persib yang digelar oleh kelompok supporter kedua tim di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indrawaspada Amirullah, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan, diantaranya patroli untuk mengantisipasi potensi gangguan kantipmas, terutama konvoi supporter sebelum atau sesudah kegiatan nobar berlangsung. Indra menyebut beberapa wilayah Kabupaten Tangerang dengan basis supporter masing-masing tim diperkirakan akan melaksanakan nobar, antara lain Kecamatan Cikupa, Pasar Kemis, Rajeg, Panongan, dan Tiga Raksa. Dengan adanya kegiatan itu, menurutnya langkah antisipasi patroli dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gesekan antar pendukung ataupun gangguan ketertiban umum akibat konvoi kendaraan setelah kegiatan nobar. Selain patroli mobile, kata Indra, pendengar, personil kepolisian juga akan disiagakan di sejumlah titik rawan dan lokasi nobar guna memastikan kegiatan itu berjalan aman dan kondusif.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung kirab budaya yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang nanti akan dilaksanakan di gedung BAT Kota Cirebon ya. Untuk rute kirab budayanya yang nanti akan digelar di Kota Cirebon ini ternyata tidak melewati Jalan Karanggetas. Seperti diketahui pendengar, pemerintah Kota Cirebon, Pemkot Cirebon ini bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar, menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda pada Minggu malam 10 Mei 2026. Dalam gelaran ini, delegasi seni budaya dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat bakal menampilkan kesenian khas mereka, pendengar. Antusiasme masyarakat diprediksi membludak karena kirab budaya akan menampilkan berbagai atraksi seni tradisional, rombongan budaya daerah, hingga parade khas Sunda yang melintasi kawasan bersejarah Kota Cirebon. Dimulai dari kawasan gedung BAT Kota Cirebon sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, peserta kirab budaya bakal menyusuri jalan kota Cirebon hingga alun-alun Sangkala Buana Kasepuan dengan total jarak tempuh sekitar 2,1 km. Uniknya, pendengar, salah satu ruas jalan yang ada di Kota Cirebon tidak dilalui oleh peserta kirab maupun pejabat yang ikut jalan dalam rombongan. Area tersebut ini adalah Jalan Karanggetas ya, ruas jalan yang terdapat banyak toko emas, juga dikenal karena memiliki mitos kuat sejak zaman Sunan Gunung Jati. Bahkan mitos tentang Jalan Karanggetas yang menghubungkan pusat kota dengan keraton itu pernah dihindari oleh Presiden Soeharto ketika melakukan kunjungan ke Kota Wali. Karanggetas berasal dari bahasa Cirebon, yaitu karang yang berarti hutan dan getas yang berarti tumpul atau patah. Jika digabung berarti hutan yang menumpulkan. Mitosnya siapa saja orang yang memiliki kesaktian dan sombong, kemudian lewat Jalan Karanggetas maka kesaktiannya ini akan tumpul atau hilang. Dijelaskan Putra Lingga Pamungkas dari komunitas Cirebon History, sampai sekarang Jalan Karanggetas masih dianggap sakral.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita bergabung terlebih dahulu bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar sepekan.
1: Warta Jabar sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita edisi Minggu 10 Mei 2026 berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya ini inilah Warta Jabar selengkapnya. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
3: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan, masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
4: Yang mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rumpah mengeluarnya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSEL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya harap langsung turun ke lapis yang paling bawah sehingga yang menjadi keluh kesah masyarakat ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan proyek PSEL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
5: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
2: Program makan bergizi gratis mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan perkuat ekonomi masyarakat. Laporan reporter Rena Safira.
6: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Hari Murti, mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
6: Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
8: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja gitu.
7: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Rena Safira melaporkan.
2: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga Kampung Ciberem, RT 1 RW 9, Desa Petir, Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
9: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga Kampung Ciberem RT 1 RW 9 Desa Petir Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor pada Selasa 5 Mei 2026 sore. Dari keterangan Polsek Dramaga Polres Bogor, peristiwa dilaporkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat 4 orang sedang bekerja membersihkan rumpun bambu dan selokan air bekas longsoran ringan yang terjadi Senin kemarin pasca hujan di wilayah tersebut. Saat itu ada 3 pekerja menyelamatkan diri dari timbunan tanah. Namun, satu orang warga B, usia 60 tahun, warga Kampung Ciberem, RT 4 RW 8, tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor.
10: Untuk tidak diviralkan, ya, karena itu ada aturannya dan ada undang-undangnya. Ya, saya hanya mengingatkan, hari ini korban yang meninggal dunia adalah satu orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah, ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Jadi kronologisnya itu, mohon izin, tadi beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tebing yang di sana itu longsor.
9: Korban diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian hampir 4 jam lamanya. Hingga akhirnya pukul 17.30, korban baru berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Di tengah proses evakuasi itu pun, Kapolsek Dramaga memperingatkan warga untuk tidak memviralkan kondisi korban. Jenazah korban dibawa ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Warga dihimbau lebih waspada terutama saat beraktivitas di area tebing pasca hujan karena berpotensi longsor susulan.
2: Sinergi hukum, aparat, dan masyarakat harus berkesinambungan serta saling mendukung dengan komitmen tinggi dalam menegakkan aturan judi online. Laporan Vivi Islamiyati.
11: Maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun, ya akan selalu muncul.
12: Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Ismayana, menyampaikan bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari 3 faktor utama, yakni aspek aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta respon dan sikap masyarakat.
11: Jadi tidak semudah yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, karena perlu ada aparat hukum dan juga perlu sikap ataupun daripada respon masyarakat itu sendiri. Sepanjang 3-3-nya itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mendukung, tidak komitmen dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri, maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun, ya akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik karena berbagai macam faktor, ya, misalkan faktor pribadi, kelompok maupun masyarakat sendiri, misalkan ada komunitas tertentu, dan memang ini yang bisa juga memunculkan hal-hal tadi, judi online sendiri.
12: Lebih lanjut, Dr. Ismayana menambahkan, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekedar mencoba peruntungan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbagai faktor tersebut, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sebanyak 38 kejadian bencana di bulan April 2026 di Cianjur sudah dilakukan asesmen. Ian Sofian melaporkan selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah mencatat kejadian bencana yang terjadi pada bulan April 2026 di Cianjur. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Dalop BPBD Cianjur, menurut Sekban Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, beberapa kejadian bencana diantaranya banjir.
14: Banjir bandang 4 kejadian, banjir dan tanah longsor 4 kejadian, untuk banjir drainase 1 kejadian, banjir genangan 6 kejadian, terus longsor ada 23 kejadian.
13: Ia menambahkan, hingga sampai saat ini petugas Dalop BPBD Cianjur terus melakukan pemantauan yang dibantu oleh relawan tangguh bencana Retana di masing-masing desa.
14: Dengan Retana kita yang ada di desa-desa, apabila kejadian bencana cepat melaporkan ke BPBD dan didata semua jenis-jenis apabila membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok itu kan.
13: Sedangkan untuk persediaan logistik apabila sudah habis, berkoordinasi dengan BPBD Provinsi termasuk ke Dinas Sosial. Selain itu, ketersediaan logistik saat ini di BPBD Cianjur sangat kekurangan logistik, nyaris tidak ada stok logistik di BPBD Kabupaten Cianjur.
2: Saudara, sekian warta berita yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, RRI Cirebon, dan RRI Bogor. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita di rri.co.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, pendengar. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini, dan saya Iskandar Zulkarnain masih temani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya, tetap semangat ya.
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menghadirkan Cirebon sore ini. Dan kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah poster di media sosial Facebook pendengar yang berisikan klaim PT PLN Persero Indonesia membagikan token senilai 250.000. Token gratis tersebut ini berlaku selama April sampai Mei 2026 dengan menghubungi WhatsApp yang mengatasnamakan PLN. Setelah ditelusuri, narasi tersebut adalah tidak benar atau modus penipuan yang mengatasnamakan PLN. Dikutip dari kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu hoax terkait dengan informasi promo token gratis yang marak beredar saat ini. PLN memastikan tidak pernah mengumumkan promo dimaksud, sehingga informasi tersebut adalah hoax. Dan Gri mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile, ya. Jadi PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan. Jadi kesimpulannya, pendengar, postingan yang berisikan narasi PT PLN Persero Indonesia membagikan token senilai 250.000, token gratis tersebut adalah tidak benar. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
0: Pendengar, kini kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning untuk hari ini dan esok hari yang nanti akan disampaikan oleh perakiran cuaca BMKG Kertajati Majalengka dalam info cuaca.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Tri Yulianto.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 10 Mei 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 11 Mei 2026 untuk wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian info cuaca.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di hari Minggu 10 Mei 2026. Nanti untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Popian Alwan. Saya akan melanjutkan menemani Anda hingga Cirebon malam ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah tadi Anda bersama rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain, izinkan saya menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam

musik dan informasi yang akan kami hadirkan. Namun kami akan juga menantikan tepat pukul 17.33 menit saatnya kumandang kalam ilahi akan berkumandang, dirangkai dengan kumandang azan maghrib yang juga akan berkumandang setelah Anda menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Berkumandang tepat pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ucapan selamat terlebih dahulu buat Bung Arul yang sudah sudah apa ya? Ya, sudah akan menimang putri kecilnya lagi yang baru saja lahir kemarin ya. Semoga dede bayinya sehat, bundanya pun sehat, dan semuanya sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita akan menantikan tentunya sesaat lagi pukul 17.33 menit saat kumandang kalam ilahi akan berkumandang, yang akan dibacakan oleh Ustaz Syamsul Ma'arif yang akan membacakan Quran surah Yusuf ayat 21 sampai dengan 24.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik-baik saja, berbahagia. Apalagi sudah menikmati suasana akhir pekan. Dan malam hari ini tinggal istirahatnya saja pendengar ya, untuk bisa memulihkan kondisi tubuh Anda yang mungkin capek dari mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ataupun saat ini sudah Anda dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Taati terus rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang perjalanan Anda. Dan semoga saja selamat sampai tempat tujuan Anda. Dan esok hari Senin tanggal 11 Anda bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bukan begitu pendengar? Dan sore hari ini, sore menjelang malam, tentu pendengar, saya akan temani Anda, akan menghadirkan berbagai ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 19 saatnya Cirebon sore ini berakhir. Dan akan bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 bersama saya Piano Wangsa dan dia mengibang rata di Kepung Fudi. Ya pendengar, terkait dengan berbagai informasi di mass media massa yang menuliskan terkait dengan kemenangan Persib Bandung atas Persija 2-1 pendengar ya. Dan beberapa hal diantaranya, Persib menang dan hal ini menutup peluang juara untuk Persija. Dan juga ribuan bobotoh di Tasikmalaya rayakan kemenangan tersebut atas Persija 2-1. Dan tentunya sekali lagi ini semoga saja tidak akan membuat euforia berlebihan yang mendengar terkait dengan kemenangan Persib, khususnya bagi para bobotoh tetap menjaga keamanan dan lingkungan sekitar masing-masing. Ketertiban juga ketika mengendarai kendaraan bermotor sudah dilarang tentunya mendengar, khususnya di Cirebon saya sendiri. Di Cirebon sendiri mendengar dilarang untuk melakukan konvoi bersama atas kemenangan Persib ini mendengar ya. Dan semoga saja semuanya bisa terkendali, bisa menuruti aturan dan hukum yang berlaku. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi bersama saya Pian Alwansyah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mendapatkan info terbaru terkait dengan bahan apa ya? Bahan bakar gas gitu kan ya. Nah, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG atau LPG 3 kg di sektor rumah tangga. Langkah ini muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG serta kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dan apa ini terkait dengan perbedaan antara CNG dan LPG, dan CNG atau compressed natural gas atau LPG atau liquefied petroleum gas, berbeda utama pada komposisi, tekanan dan wujud fisiknya. CNG adalah metana atau CH4 bertekanan tinggi 200-250 bar dalam bentuk gas, sementara LPG adalah campuran propana C3H8 dan butana C4H10 dan yang dicairkan bertekanan rendah 7,5 bar. CNG lebih ringan dari udara jika aman, ataupun hal ini membuat aman jika bocor. Ramah lingkungan namun memerlukan tabung yang berat. Dan komposisi utama CNG didominasi oleh metana kurang lebihnya 95%, sedangkan LPG didominasi oleh propana dan butana. Dengan CNG ini disimpan sebagai gas yang dimampatkan atau dikompres gitu ya pendengarnya. Sedangkan LPG disimpan dalam bentuk cair atau liquefied. Dan tekanan tabung CNG sangat tinggi 200 hingga 250 bar, sedangkan LPG bertekanan rendah yaitu 5 hingga 10 bar. CNG lebih ringan dari udara, cepat menguap jika bocor, sedangkan LPG lebih berat dari udara, mengendap di permukaan. Dan untuk sifat keamanannya, sifat ringan CNG ini mengurangi risiko ledakan di ruangan tertutup. Namun, tabung bertekanan tinggi ini memerlukan standar keamanan yang ekstra. Dan penggunaannya LPG lebih umum untuk memasak ke rumah tangga, sedangkan CNG saat ini lebih banyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan dan industri. Dan bagaimana efisiensinya? LPG ini memiliki nilai kalori yang lebih tinggi per satuan massanya, membuatnya lebih efisien untuk memasak. Dan bagaimana pula terkait dengan harganya ataupun juga berapa persenkah? Nah, ini digambarkan pendengar, CNG ini konon katanya lebih murah 30-40% dari LPG. Biasa kalau sebelum kalau promo lebih murah gitu pendengar ya, ketika sudah mempunyai ketergantungan terhadap CNG. Nah, gimana lagi, kalau sudah naik pasti akan dibeli juga. Rosa tuh masih bersama Anda.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap Kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini terkait dengan berita olahraga pendengar. Di mana pemenang Indonesia, Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai Grand Prix Prancis sebenarnya. Ya, finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans hari ini pendengar. Tambah 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Pembalap Honda tim Asia kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Veda berhasil melewati Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul ini juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen. Jadi intinya pendengar, inilah pemuda ataupun penerus generasi perjuangan bangsa Indonesia ini yang patut dibanggakan. Sementara banyak pemuda yang lainnya hanya terlena dengan gadget mereka ataupun juga tidak mengukir prestasi apapun, tapi hanya mengukir hal-hal yang negatif. Contohnya banyak ya pendengarnya, seperti halnya yang beberapa waktu lalu di daerah Cirebon terkait dengan sekelompok anak-anak muda yang merusak warung di pinggir jalan, yang kemudian merusak berbagai ya hal yang terkait ada yang mereka temui saat bergerombol berkonvoi menggunakan kendaraan roda 2. Apakah ini bentuk dari prestasi? Mungkin Anda sebagai orang tua harus lebih paham terkait dengan bagaimana kehidupan anak-anak Anda pada malam hari. Apalagi kemarin malam minggu dan mungkin malam ini ketika anak-anak Anda tidak ada di rumah. Apakah Anda juga membiarkan saja? Tidak bertanya atau tidak mencari? Seperti halnya kalaupun boleh dikatakan ketika ayam, seekor ayam aja tidak masuk ke kandang pada maghrib pasti dicari. Apalagi anak Anda atau putra-putri Anda begitu pendengarnya. Jadi intinya pengawasan dan tentu juga terkait dengan perhatian orang tua sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan sang anak agar bisa lebih berprestasi lagi. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Busi dan Informasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

untuk informasi terakhir pendengar sebelum Anda akan bersama kami dalam Cirebon malam ini, namun kami akan hadirkan terlebih dahulu pada pukul 19 rangkaian Warta Berita bersama Pro3. Dan satu informasi terakhir ini terkait dari rri.co.id terkait dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan hal ini menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya. Perintahan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Liatu Selatan, Kota Gorontalo pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 ya. Dan Presiden mengatakan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional ini melalui perikanan yang dihasilkan tiap hari. Menurut Presiden, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim. Dan menurutnya dunia sekarang sangat memerlukan ikan sebagai sumber protein. Karena itu pemerintah yang di bawah pimpinan pemimpinnya ataupun di bawah Presiden Prabowo akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Tapi jangan lupa tadi Pak Presiden ya, terkait dengan kesejahteraan para nelayan, contohnya saja BBM yang dirasakan kurang memadai ketika akan melaut. Semoga saja bisa ya BBM tersebut yang dibutuhkan oleh nelayan bisa tercukupi dengan baik dengan harga yang sesuai dengan kemampuan para nelayan, sehingga para nelayan saat ini tidak banyak yang menganggur karena adanya BBM yang harga BBM yang cukup tinggi ini pendengar. Pro 1 akan terus bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam nanti, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian Warta Berita bersama Pro 3 sekaligus saya akhiri Cirebon sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Jawa Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
6: ya untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pamudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa Tekno.
13: Mau lebaran itu masih kosong. Lama.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
13: Iya, banyak kenal, kan gampangnya wis kenale, yang kenale apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadeker Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan, dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
17: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid.

0: 24 pertandingan Liga musim ini termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
0: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
2: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
0: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali Cirebon malam ini, pendengar, rangkaian kebersamaan bersama kami akan kami hadirkan khusus bagi Anda yang beragama Buddha, yang akan bersama-sama Romo Junawi dalam tema menolong diri sendiri. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha. Malam hari ini Anda akan bersama Romo Junawi yang akan bersama Anda dalam Bima Ragama Buddha sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini Romo Junawi akan menghadirkan tema menolong diri sendiri. Dan sudah tersambung bersama Romo Junawi yang akan kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Romo. Ya, dengan pian Romo, sehat selalu Romo. Baik, Romo silakan untuk bisa bersama pendengar yang beragama Buddha malam hari ini dalam rangkaian mimbar agama Buddha. Romo, kami persilakan. Silakan Romo.
1: Terima kasih kepada pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Romo Junawi, dan malam hari ini kita akan mencoba untuk mengurai tentang menolong diri sendiri. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Para pendengar dimanapun Anda berada, Sang Buddha dalam bahasa Pali mengatakan bahwa atahi atano nato. Diri sendiri adalah sebagai pelindung diri sendiri. Ketika Sang Buddha mau mengajarkan dhamma selama 45 tahun, bahwa ketika Sang Buddha mau mencapai parinibbana atau wafat, Sang Buddha mengatakan bahwa dirimu sendirilah yang harus berjuang untuk menolong dirimu sendiri. Saya hanya sebagai penunjuk jalan. Oleh karena itu, kata-kata ini disampaikan kepada kita, utamanya adalah untuk menolong diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya, seperti Sang Buddha sendiri berjuang selama 6 tahun pertapa di hutan Uruwela, setelah bisa menemukan ajaran atau menemukan dhamma, Sang Buddha baru mengajarkan dhamma yang indah dalam awalnya, indah dalam pertengahannya, dan indah dalam pada akhirnya. Nah, ini merupakan salah satu yang harus kita ingat, ya. Kenapa dhamma itu bisa disebut indah awal, indah pertengahan, dan indah akhirnya. Ini bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan ajarannya itu secara teratur, ya. Secara teratur, secara kontinu, sehingga kita ucapan, perbuatan, dan pikirannya selalu bercontoh atau mencontoh kepada guru agung kita. Kita punya guru, Sang Buddha telah mengajarkan dhamma ini sebagai satu perlindungan, yaitu Buddhang Saranang Gacchami. Ya, aku atau saya berlindung kepada Sang Buddha. Kalau kita berlindung kepada Sang Buddha, tentunya ini bukan orang lain yang kita dahulukan, tetapi kita adalah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh guru agung kita, Sang Buddha, ya. Jadi Sang Buddha adalah telah berjuang selama 6 tahun pertapa di hutan Uruwela, yang dilakukan adalah selalu mengendalikan diri sehingga mencapai penerangan sempurna disebut Sang Bhagava. Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan, sempurna semuanya, sempurna mencapai nibbana atau mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Oleh karena itu, ini menjadikan perlindungan kita. Aku berlindung kepada Buddha. Ya, Buddhang Saranang Gacchami. Lalu selanjutnya adalah aku berlindung pada dhamma. Ya. Dhamma Sang Bhagava telah sempurna dibabarkan. Berada sangat dekat. Ajaran Sang Buddha itu memang sangat dekat dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita ini mempunyai badan, mempunyai pikiran, mempunyai segalanya untuk kita melaksanakan dhamma yang ada di badan kita ini, yang ada di lingkungan kita ini. Nah, semua itu menurut ajaran Sang Buddha adalah dikatakan dhamma itu sesungguhnya tidak jauh dari kita, selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita dekat dengan dhamma, itu artinya adalah kita bisa menolong diri sendiri, ya. Tetapi kalau kita jauh dari dhamma itu sendiri, maka kita juga akan jauh dari dhamma. Karena sesungguhnya dhamma itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau kita selalu dekat dengan dhamma, artinya dekat itu adalah kita melaksanakannya apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha yang disebut dhamma. Ya, berada sangat dekat. Dan dhamma itu adalah tak lapuk oleh waktu. Dhamma itu akan selalu ada, tak lapuk oleh waktu. Ya, sampai kapanpun dhamma itu selalu eksis. Ya, selalu eksis. Karena dhamma itu ureanya sangat sangat banyak sekali, ya. Kalau diuraikan itu banyak sekali. Ya, oleh karena itu dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, kalau kita semakin pelajari, maka kita akan mempunyai kualitas batin yang baik, ya. Artinya baik itu apa? Artinya baik batin kita ini selalu positif, ya, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, simpatik, dan kita mempunyai sifat-sifat luhur yang berkembang dalam batin kita karena memang dhamma itu sangat dekat dengan kita, tak lapuk oleh waktu, dan mengundang untuk dibuktikan. Jadi ajaran Sang Buddha itu tidak hanya sekedar dipelajari, tidak hanya sekedar diyakini, tetapi harus ehi pasiko. Ya, ehi pasiko itu apa? Datang dan buktikan. Ya, datang buktikan. Ya. Jadi kalau kita mau datang membuktikan itu, kita tahu bahwa sesungguhnya kebenaran dhamma itu adalah kebenaran yang hakiki. Ya, tak lapuk oleh waktu. Kapan saja dhamma itu tetap eksis. Ya. Karena dhamma ini adalah yang dikatakan misalnya seperti contohnya ketidakabadian. Jadi dunia ini kan tidak pasti. Dunia ini adalah ketidakpastian. Ya, atau kalau kita sering dengar yaitu anicca. Ya, jadi anicca itu adalah akan selalu ada dan itu tak lapuk oleh waktu. Nah, ini kalau mengundang untuk dibuktikan, ya kita tahu kan, kita tahu bahwa dhamma itu eksis setiap saat kapanpun. Ya, kalau kita mau mempelajari, kapanpun dhamma itu selalu ada. Oleh karena itu 2500 tahun yang lalu, ya, sudah lebih, maka dhamma itu sesungguhnya kemurniannya tetap terjaga. Ya. Jadi dhamma itu tidak cukup dipercaya, tidak cukup dipelajari secara teori, tetapi mengundang untuk dibuktikan, bisa menuntun batin kita. Ya, menuntun batin kita. Jadi batin kita ini akan menjadi batin yang bersih, seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, makanya itu kita harus selalu berlindung kepada dhamma. Karena damai itu setiap saat kita bisa ingat, ya, setiap saat kita bisa lakukan melalui melalui indria kita ini. Jadi sesungguhnya indria kita ini adalah merupakan salah satu media yang paling handal untuk mempelajari ajaran Sang Buddha. Ya, misalnya kita melihat sesuatu yang ada di dekat kita, yang ada di lingkungan kita, maka kita akan melihat macam-macam bentuk, macam-macam kehidupan yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kenapa orang itu ada yang susah, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang cacat, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah karena masing-masing punya karma. Ya, masing-masing punya karma. Ini adalah untuk renungan yang lebih dekat dengan indria kita. Ya. Jadi kalau kita belajar agama Buddha itu, semua itu adalah karma sendiri. Ya, karena kita mewarisi karma kita sendiri dalam kehidupan yang lalunya maupun dalam kehidupan sekarang, itu karma itu tetap berlaku. Ya, walaupun kita lupa apa yang kita lakukan, tetapi karma itu buahnya akan kita rasakan. Oleh karena itu, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi gagal, kalau kita lagi kecewa, ya coba untuk merenungkan, ya inilah memang karmaku yang sedang berbuah. Nah, ini adalah manfaat dari kita merenungkan tentang ajaran Sang Buddha yang dekat dengan kita. Ya. Lalu telinga kita juga, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa telinga kita ini, kita mendengar itu sangat baik. Ya. Kalau kita mau belajar dari mendengar, apalagi kalau sering mendengarkan ceramah-ceramah, ya, para tokoh-tokoh agama, atau ceramah dari romo-romo pendeta, ceramah dari orang-orang yang mumpuni, maka itu akan banyak manfaatnya. Ya, seringkali kita juga mendengarkan orang-orang yang seringkali diskusi tentang dhamma. Ya, dhamma ini kalau kita diskusi, selain kita berbicara dhamma, lalu kita juga mendiskusikan dhamma, lalu juga kita terap dhamma itu menjadi pengetahuan, maka itulah manfaat. Kalau kita dekat dengan dhamma, telinga kita pakai mendengar, mata kita pakai melihat, lalu pikiran kita juga pakai menyerap, supaya kita mendapatkan manfaat dari mendengarkan itu. Demikian juga kalau kita melihat, ya makanya dhamma itu sesungguhnya sangat menolong diri sendiri. Ya, kita bisa berbicara demikian karena kita juga seringnya mendengarkan, ya, seringnya membaca, seringnya berdiskusi, seringnya kita membahas dhamma. Ya, oleh karena itu, kalau ini kita lakukan, dhamma itu tidak kemana-mana, ada di sekitar kita, sangat dekat. Ya. Nah, kita akan dibimbing, akan dituntun oleh apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha itu mengatakan bahwa jalan sudah kutunjukkan. Ya, jalan sudah kutunjukkan. Kalian, para bhikkhu, kalian laksanakan. Jadi kita sudah tahu jalannya, kita tinggal melaksanakan. Kalau kita sudah tahu jalannya tetapi tidak melangkah, itu berarti bukan menolong diri sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menolong diri sendiri, tentunya kita juga menolong orang lain. Bisa karena kita mempunyai jiwa kerelaan, ya, jiwa kerelaan untuk bisa menolong orang lain karena sudah bisa mempunyai simpanan untuk diri sendiri, ya, karena kita juga belajar. Nah, ini adalah menolong diri sendiri, makanya kita bisa memberitahu kepada orang lain dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, ya, tidak pernah berdiskusi, maka kita pengetahuannya akan atau kalau kita tahu mungkin ya untuk diri sendiri, tapi kita untuk orang lain. Tapi biasanya kalau kita sudah tahu, tentunya kita memberi penjelasan kepada orang lain itu sesuai dengan pengetahuan kita itu gampang, ya, gampang. Oleh karena itu, seperti teori berdana aja, kerelaan, ya, kerelaan itu kalau kita sudah latih kerelaan itu, ya, kita mampu untuk memberi kepada orang lain. Memberi itu macam-macam bentuknya, memberi berupa materi, memberi berupa nasihat. Nasihat itu adalah kadang-kadang kita sebut sabadanang, damadanang, jinati. Jadi sesungguhnya dana-dana ini nilainya lebih tinggi daripada dana-dana yang lain. Kenapa disebut lebih tinggi dari dana yang lain? Karena dana dhamma ini biasanya kalau orang lagi ada masalah, misalnya, ya, kalau ada orang yang lagi mendapatkan problem, lalu kita bisa kasih nasihat, lalu nasihat itu dilaksanakan, lalu mereka bisa mengerti, lalu dia akan terurai masalahnya dan akhirnya dia solusinya sudah dapat. Nah, ini adalah contoh bahwa kalau kita nggak belajar bagaimana kalau kita nggak, kalau kita mau kasih orang susah karena kita nggak punya. Sama halnya kalau kita mau kasih kepada orang lain, kita harus punya. Misalnya kasih materi kepada orang lain, kita punya materi. Kasih nasihat kepada orang lain, diri kita juga harus menjadi contoh teladan. Ya, jangan misalnya kita kasih nasihat, tapi kita sendiri kelakuannya kurang baik, tentunya itu tidak sesuai, ya. Karena sesungguhnya kalau Sang Buddha sendiri itu, apa yang diajarkan kepada kita itu semua sudah dilaksanakan. Betapa besar kerelaan guru agung kita. Nah, duniawinya sudah ditinggalkan semua. Nah, istananya, keluarganya, hartanya yang bersifat duniawi, walaupun sementara mungkin belum mencapai kesucian itu berperang dengan kerinduan, ya, kerinduan, keinginan, karena memang hidup yang serba aman, serba nyaman, lalu masuk ke hutan pertapa. Nah, ini karena memang dia mencari, ya, mencari bagaimana supaya dia bebas dari duka. Nah, ini contohnya seperti Sang Buddha. Kita tidak persis seperti Sang Buddha, tetapi kita memberikan contoh yang umum saja. Ya, misalnya yang gampang, kita rajin ke wihara, kita rajin puja bakti, keluarganya diajak puja bakti. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh teladan. Ya, jangan kita nyuruh-nyuruh, ya, anak-anaknya untuk ke wihara, tapi orang tuanya nggak mau ke wihara, ya susah, ya. Jadi ini kalau kadang-kadang anak tidak kita suruh, kalau dicontohi kadang-kadang dia mau. Tapi kalau diperintah-perintah, ya kadang-kadang tidak mau. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa kita sebagai orang tua harus jadi teladan. Ya, ini merupakan salah satu yang kita miliki. Ya, jadi contoh untuk keluarga. Nah, kalau kita rajin, kita wekel ke wihara, misalnya bagi umat Buddha, itu kan punya tempat ibadahnya kan ke wihara. Ya. Kalau orang tuanya juga enggak pernah ke wihara, nah anak-anaknya dibiarkan, ya nanti anak-anaknya semakin jauh dari dhamma. Ya, dhamma itu tidak dekat lagi. Dhamma itu tidak indah awal, tidak indah pertengahan, tidak indah dalam akhir, karena enggak dipelajari. Ya, oleh karena itu orang belajar dhamma ini sesungguhnya berkah. Ya, berkah. Dhammang saranang gacchami. Ya, aku pelindung pada dhamma. Dhamma akan menjadi pelindung kita. Kalau kita dekat dengan dhamma dan kita melaksanakan dhamma itu. Kita dekat dengan wihara, dekat dengan teman-teman yang aktif, yang rajin, tapi kita enggak mau menimba, enggak mau merekam, enggak mau mempelajari, maka apa yang kita peroleh ya akan lain. Jadi, dibanding dengan orang yang dia rajin, mau aktif, mau menyerap, nah itu adalah dhamma akan menjadi pelindung kita. Ya, dhamma itu menjadi semakin dekat. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita berlindung pada sangha. Sangha ini adalah murid-murid Sang Buddha yang meniru cara hidup Sang Buddha, bahwa dia pertapa, dia tidak berkeluarga, dia tinggal di hutan. Ya, ini disebut adalah sangha. Sangha itu ada dua macam, yaitu sangha yang sudah mencapai kesempurnaan atau arahat atau kesucian, tetapi ada juga sangha yang masih harus berlatih. Ya, ada arya sangha dan ada tamuti sangha. Sangha itu yang sudah, istilahnya sudah lulus, lalu ada sangha yang masih harus belajar. Nah, ini patut kita tiru. Karena mereka itu adalah sangat baik, sangat jujur, lurus, dan perlu kita contoh. Ya, sampai sekarang itu sangha masih ada. Dan kita sangat beruntung, umat Buddha telah mengajarkan kita, Sang Buddha mengajarkan kita, kita menjadi pelindung kepada Buddha, kita pelindung kepada Dhamma, kita berlindung pada sangha. Nah, ini lengkap bahwa ini disebut tikratana, tiga perlindungan. Ya, tiksarana, tiga perlindungan. Tiga permata. Tikratana, tiga permata. Tiksarana itu sarana untuk mencapai tingkat-tingkat tertentu, tingkat-tingkat pengetahuan tertentu. Nah, kalau kita rajin, kita tekun, maka kita akan punya tingkat-tingkat batin yang baik. Bahkan kita bisa mencapai pencerahan, ya, seperti apa yang dicapai oleh para arahat dan oleh Sang Buddha. Nah, Sang Buddha Guru Agung kita itu sangat luar biasa. Nah, Sang Buddha itu punya kemampuan melihat segenap alam, ya, punya pengetahuan segenap alam. Dan Sang Buddha itu gurunya para dewa dan manusia. Ya, dewa itu keberadaannya ada yang memang Sang Buddha juga mengajar kepada para dewa. Jadi gurunya para dewa dan manusia. Tidak ada manusia yang diajar, tapi dewa juga diajar. Supaya mengerti dhamma. Ya, oleh karena itu menjadi Buddha adalah menjadi guru kita. Dhamma yang harus kita laksanakan. Ya, sangha adalah yang masih ada sekarang ini atau yang lalu, kita renungkan bahwa itu adalah perlu kita contoh. Hidup sederhana, tidak mengikuti keinginan yang ada unsur nafsu-nafsu keinginan, yaitu harus dicontoh, ya. Mengurangi segala macam keinginan sampai tuntas. Nah, sampai tuntas. Lalu di situ akan menemukan jalan. Ya, maka pala jalan yang akan dilalui, yaitu kalau dalam sanggan usatu itu maka pala. Saka dagami maka, sotapati maka, sotapati pala. Ya, artinya kesucian yang awal dan kita sudah masukin, tangga sudah masukin itu. Sotapati maka, sotapati pala, sakada kami maka, sakada kami pala, anak kami maka, anak kami pala, arahata maka, arahata pala. Nah ini adalah merupakan tingkat-tingkat kesucian keempat oleh yang dicapai oleh Sangha. Nah kalau kita mau mengikuti, Sang Buddha mengatakan bahwa kita semua kalau berlatih akan mencapai apa yang seperti dicapai oleh Sang Buddha atau para arahat lainnya. Ya, karena guru kita itu ajarannya ya patut diikuti. Ya, jalannya sudah ditunjukkan, tinggal kita yang melangkah. Ya. Sang Buddha mengatakan bahwa kalau saya tidak ada, dhamma itu sebagai penggantinya. Ya, sampai sekarang itu dhamma itu masih eksis dan itulah jadi pengganti dari Sang Buddha. Dhamma masih eksis, dhamma masih otentik, dhamma masih sesuai dengan aslinya Tripitaka Pali atau Tripitaka. Nah, kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Ya, ada tentang Winaya Pitaka, tentang Sutta Pitaka, tentang Abhidhamma Pitaka itu apa namanya kedisiplinan ya untuk belajar menyampaikan dhamma, mengurai tentang sutta-sutta dan filsafatnya kita untuk mencoba untuk mengetahuinya. Nah itu adalah menjadi pedoman, menjadi pelindung kita. Ya. Nah itulah Bapak Ibu para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin saya sampaikan. Yang tema kali ini adalah Atahi Atanunato, dirimu sendirilah yang akan menolong dirimu sendiri. Ya, orang lain itu hanya sebagai pelengkap ya. Pelengkap saran-saran atau khotbah-khotbah. Ya, seperti apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Ya, itu juga mengajarkan kita itu ya, kita harus menolong diri sendiri. Terima kasih, selamat malam, Sosyo Purnamo,
0: Budaya. Romo Jenawi, terima kasih, sehat-sehat selalu Romo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pendengar demikian tadi, Anda sudah bersama Romo Jenawi, khusus bagi Anda yang beragama Buddha mendengar. Ini saatnya pendengar, Anda akan bersama kami mulai pukul 8 ataupun mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai nanti pukul 22, rangkaian lagu-lagu Laras Ayam Campur Sari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kula nuwun, kula nuwun, ngatur kok suarane ilang. Kula nuwun, ngatur sugeng dalu, sugeng pinanggih sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji era Cirebon. Tos pun di wartosipun menika para kathah sedaya. Mugi-mugi panyuwun kula menika para kathah sedaya sami sehat, boten kirang satunggalipun menapa nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged midhangetaken, saged nggih, wonten daleme piyambak-piyambak menika midhangetaken giaran larasan campur sari. Nggih, ngaten nggih. Mugi-mugi saged tekan di paripurna mangkeh. Oke nggih. Lan monggo ingkang badhe ngersakaken gending kula tenggeten 081324951935 WA-nipun menika nggih. Ugi ingkang dalu menika nyawiji Cirebon mbok badhe ngobrol-ngobrol nggih pun monggo. Ngobrol napa? Nggih napa mawon sak kersane njenengan aja ngobrol pun siap. Ngobrol politik mau ngobrol ekonomi. Ngobrol keluarga, woi gayane. Nek mboten nanu nggih mangke kula sharing bagi sesarangan kali rencang penyiar sanesipun to ya. Nggih. Monggo menika perkataan to ya gending-gending larasan campur sari menika. Pindah menika nggih. Mugi-mugi kalau jengaken gendeng menika kabade. Wah, kok sasake langsung mak kering iki. Apa nggih? Nggih, kula tampir pian. Monggo geng dalu sugeng laras ayam campur sari.
2: Assalamualaikum sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten menika?
2: Saking
1: nah.
2: Lumbon.
1: Mangga.
2: Oke ya. Kembali sehat.
1: Alhamdulillah. Pangasih ini pun menikah berani. Lagi. Sami sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Oke begini ya. Sehat dan pun keluarga ini pun berani ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalian teteh pun kang wonten ten Jakarta nggih sak menika nggih.
2: Nggih, kami di Tang Jakarta nggih.
1: Piyambak.
2: Mas Pian kali sinten?
1: Nika kalian Mas Wicaksono kalian sinten nika nggih? Mas Fudi menika nggih.
2: Nggih. Ya kedanten nggih.
1: Nggih, menika monggo.
2: Niki gerah sangat nggih dalu niki aduh.
1: Wah, sakjane kula nggih sampun adus menika ping 3 nika. Ping 3. Saestu nika subuh.
2: Mas Pian. Nggih. Mas Pian niku kan teng lebet nggih wonten
1: AC.
2: Nggih, AC
1: wonten. Nggih.
2: Nggih. Tapi tetap mawon nggih. Nggih. Panas si kraos.
1: Wah, leres menika. Bentere pun boten.
2: Sampun wonten kang mlebet dereng.
1: Dereng mereka nembe bureni mawon
2: kang sebab teka bureni. Salam mawon kagem.
1: Siap bureni monggo.
2: Danteng. Pendengar fans RRI Cirebon, Mamah Ririn.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda akan terus bersama kami. Sih nyawi cium di kaki dan RRI Cirebon program tunggal terjemahan Uni Fureni ingat sampun nyawi cium lalu mantar telefon di kaki dan 0231849 lalu di kaki mantar terjemahan Ibu Sari mantar kedawu king yang sampun WA Egi mantar terjemahan Ibu Sari di kaki gendingnya pun bagi kula siapakan salam setuyunya pun mas meniko nge cen dalu meniko nge gerah kok bu bureni nge khususnya pun nge nge bu meniko tasnya gerah meniko nge wah kahanannya pun dalu meniko rati-rati ketahui pun nge napa nge siap-siap kipasan meniko nge kipas angin sampai nge namanya betul kipas angin nge napa ya, kipas AC teleponnya pun di sini kok, wow. Mana teleponnya buatan muni ke, temeriki. Budi. Oh, sekejap. Tersen lagi. Mangga. Halo, mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kok soal tadi pun alit, Tony? Halo.
2: Oke,
1: sedap. Oke, siap, monggo.
2: Sipun,
1: wah, pangestu nipun. Kahana nipun, pripun, mereka griya mewah. Napa, ge? Anu, angin nipun semripit, napa pripun, nipun?
2: Sipun,
1: wah, mantap, nih, ge. AC buatan paceng, nih, ge.
2: Buatan
1: kedangan, ya. Buatan kedangan, ya, AC, nih, ge.
2: Ya, ben, semripit, agamnya,
1: ge. Ge, wapun. Sehat Mbah Pon?
2: Alhamdulillah.
1: Namun nembe anu rawuh niki saking siji bahan.
2: Ya,
1: oh,
2: ya,
1: libur sama. Kok nggih. Minggu kok ngampunten.
2: Wis lah. Nonton minggu tani menika mboten wonten minggu.
1: Mas. Oh, ngaten. Wow,
2: nggih.
1: Wow, nggih. Nggih. Nggih. Sing penting sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: saya sedipun kepengen ngaten iki nai ketak-ketik. Oh, siap. Mboten apa menawi voice note mawon nggih mboten napa-napa menawi. Mboten saged ketak males ketak-ketik nggih. Voice note mawon. Voice note. Nggih, voice note napa nggih.
2: Waalaikumsalam kagem
1: kuliah
2: pemimpin ingkang kawon ten Lah Indramayu.
1: Oh, nggih. Kawon menika. Kawon ta wis menika
2: nggih. Warga yang sare ugi nggih.
1: Nggih, menika nggih. Pun anu nggih, mboten nonton kabar ya napa kula nggih. Nggih. Oke.
2: Nggih.
1: Monggo nggih, leres menika mawon.
2: Warga Pasuri.
1: Nggih, Haji Asrori monggo nggih.
2: Terus sinten malih kang wonten?
1: Oh, wonten niku nggih, Pak Pairan Tambi.
2: Pairan.
1: Nggih,
2: wonten nganu nggih.
1: Tambi.
2: Kambing ya.
1: Nggih, terus Mbah Macan Kumbang menika nggih. Mugi-mugi nggih. Ngapunten, muntes gesang menika nggih. Cita sehat lah ngoten nggih. Ngapunten amargi mboten anu Pak Pon, mboten saged kontak-kontak lah pripun nggih. Napa kedah mriku kayane pun. Ning kedah mriku nggih rada-rada supen nggih.
2: Jenai kagungan
1: nomornya gitu. Ah, nggih, mereka kagungan nomornya nggih. Ngatur nggak tuh yang sare, nggak. Lah rencananya niku kan kulo kan anu yang ini cari anu nggih, Mbah cerita niki, Mbah. Niko kan sakjane ajeng ten kula jenten daerah Hargelis menika. Tilik niko sederek ingkang riyen jamane Bapak Abri masuk desa menika lho. Wah, iku caketipun yang sareh menika. Dalemipun menika. Cobi mengke menawi kula sias mriku nggih. Nggih.
2: Yang kalian cincin, uang taruh wonten daerah dalam sampun sowan waktu ini kok.
1: Nggih, ngaten.
2: Daerah niku napa?
1: Hargelis?
2: Patrol.
1: Patrol nggih, patrol Hargelis nggih, laras niku.
2: Kagem kula di Ibu Ajas Setiawati
1: nggih. Ibu Ajas Setiawati Pak Haji Karnonipun niku. Nggih.
2: Lalu
1: nggih. Nggih, mangga.
2: Iki kagem sekalian niku.
1: Siap. Wong
2: sing sampun rawuh.
1: Ibu Reni Plumbon menika.
2: Nggih.
1: Nggih, siap.
2: Mewah.
1: Nggih. Siap.
2: Ampun sing gampring to lah,
1: nyeplunya. Siap menika.
2: Maksane pun radi lumayan
1: ya. Monggo. Nggih, siap. Sami-sami mangestenipun.
2: Sehat.
1: Amin. Mangestenipun, Mbah. Nggih, nggih, Mbah. Nggih, Mbah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menawi jenengan mboten anu nggih, rati-rati malas ketak-ketik nggih, monggo ngepil mawon langsung ten 0231849 utawi ten 0231486374 utawi saged voice note ngirim suara ngoten lho. Halo Mas Pian, dengan sini saking si ibu, si bapak, Pak D, Bule, Mbah, Mbah Putri, yang kakung, yang putri, ini nyuwun gending niki Mas, lah, gini monggo, diputerke langsung kok ya, voice note mawon naik boten apa nggih boten kersa ketak-ketik ngono menawi apa niki jane kok ketur mien nggih niki langsung to the point mon telepon mawon Mas nek kula Mas. Iya pon, antar sebun, Mbah pon, ingkang sampun nyawi jiarah Cirebon menika, gendingnya pun pilihannya pun menika pang mundut pun Mbah pon menika sing rayap, aku lo pilih ke niki mawon sarung jagung, biasa kagem Mbah pon soh keluarga, ingkang wonten gubuk mewah menika pilang menika, monggo Mbah pon, sugeng istirahat Mbah pon. Kalian keluarga, kalian wayah-wayahipun menika Mbah pon, monggo Mbah pon.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Program Astuga Rejer pun tasih menikongi midangetaken utawi tasih saketaken menika para kateng sedaya midangetaken Rejer pun nomor iki gending-gending larasan campur sari menika tasih kata hotelipun menika sak jam melih menika nggih kirang langkungipun menika monggo ingkang dalu menika badhe nyawiji ingkang dalu menika badhe ngersakan gede nggih monggo ten 081324951935 WA ne pun menika nggih ten 081324951935 utawi sakit kering langsung ten 02318493259 mohon menika nggih ten motor enten to nggih ten 02314637 rada-rada mboten niki teleponnya pun nggih monggo ten 02318493259 nggih menika kalau jengaken gedhe-gedhe kang badhe KPR menika para kadang saya menika nggih menawi tesih dalu menika mboten wonten kipas menika nggih pripun carane pun nggih supados kahanane pun radi-radi adem menika radi-radi nyaman pas istirahat menika nggih mugi-mugi wonten carane pun menika nggih para kadang saya menika nggih. Oke, ingkang wonten kali pasung mah menika nggih. Kang damel rempeyek menika nggih. Monggo Bu, rempeyek pun dos pundi menika nggih. Ingkang dalu menika nyawi jare mugi-mugi sami sehat menika nggih. Kelajengaken menika gedhe-gedhe kang badhe kabeh rasa para kadang sedaya ing kiyang larasan campur sari lumantar Cirebon dalu menika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Wanakaya, matur sembah nuwun sangat menikmati Bunda Sari. Terus mundi kabar ibu Bunda Sari di Wanakaya menikah nge. Kungi sampai sehat Bunda nge. Lan kalau cengah kan menikah rempaya pun menikah nge menggeduki sambil laris menikah nge Bunda. Kata lu suka minta ngatakan kian waras sama Jambor Sari yang sampun ten 081324 951935. Monggo para kateng sedaya tasih wonten wadhalipun ingkang dalu menika tansah nyawiji program Sugara Recer pun mugi-mugi dalu menika gending-gending laras sampur sari menika nggih dados saya rena sedayane pun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon. Kelan sing akhir gending pamudutipun oh nggih apa ingkang wonten perum parkit menika nggih Abah Yus. Kita juga mendekatkan Abah Haji Arsat menikah nge. Dan setelah ini pun ingkang nyawiji RRI Cirebon menikah nge. Kita lu sugeng mendekatkan. Dalu menikah nge. Moga gendingnya pun ingkang terlalu menikah.

Nggih kelas singaken menika nggih gede-gede nggih kanggo badhe kawiar sawu nika kanthi paripurna menika nggih. Nggih sekedhap malih menika nggih kantun kalih lagu maksimalipun menika nggih. Nggih kelas singaken minggu ngajeng gede-gede larasan campur sari kados mekaten nggih. Matur sembahun bidai kang sampun nyawiji rejerbon ing kirang larasan campur sari lumantar rari.co.id atau rari.co.id atau itu rari digital menika nggih. Sugeng dalu sugeng midang ngetaken ngapunten menika nggih. Menawi wonten atur kula ingkang kathah kelentang-kelentunipun kathah kekiranganipun anggen kula mandugi areng laras campur sari. Nggih, ingkang pamungkas menika Abah Jayadi sugeng dalu Abah Jayadi sugeng midang ngetaken gending-gending laras campur sari menika nggih. Sugeng istirahat Abah Jayadi saha keluarga menika nggih. Mugi-mugi gending-gending laras campur sari ndadosaken marana penggali Abah Jayadi saha para pandemen kiarang laras campur sari dinten minggu dalu Jumat pun menika nggih. Aduh kok rati-rati anu nggih. Katan ngopi nih. Monggo menika gending-gending kang pamungkas sing kiarang laras campur sari sekantenan kula penyanaos sanyun pamit rumiyin sugeng dalu sugeng istirahat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kasih pendengar yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih bersama saya dan masih ditemani pengarah teknik Bung Fudi yang akan menemani saya sampai dengan pukul 24. Kini satu pendengar, Anda akan menyimak mini drama radio produksi dari RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Kim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi cuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau kita menghitung-hitung hari saja gitu ya.
1: Tanpa do nothing, itu akhirnya kita tidak akan seberuntung orang-orang lain. Bukan begitu pendengar. Nah, untuk itu pendengar, sebelum kita menikmati suasana esok hari, adakah lanjut kita pun harus mempersiapkan apa bekal kita untuk esok hari. Persiapan apa yang akan kita lakukan untuk esok hari? Semoga saja semuanya bisa Anda siapkan untuk malam hari ini. Wah, sampai tadi anak perempuan saya menanyakan ada name tag enggak gini. Di kendaraan ayah katanya gitu. Name tag aja udah disuruh dicari untuk malam hari ini ya. Ataupun nyari-nyari name tag malam hari ini. Untuk apa? Untuk esok harinya supaya tidak terkena hukuman dari guru dan kakak-kakak kelasnya katanya gitu. Nah, setelah dicari tidak ada. Dan itulah tentunya dengan problema anak-anak zaman sekarang ya. Nampaknya membuang-buang waktu, kemudian ketika waktu itu sudah mepet, nah, kemudian baru ingat, oh iya, ini kebutuhan esok tuh kayak gini. Ini dan itu dan ini. Tapi ternyata semuanya tidak bisa di apa ya dilakukan dengan baik, alias tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya mungkin esok hari harus siap-siap menerima hukuman. Mungkin juga bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana masih bercengkrama ataupun juga masih menikmati suasana malam hari ini dengan ngopi di depan teras rumah Anda ataupun depan rumah tetangga Anda ya. Semoga saja semuanya ini bisa Anda nikmati. Kemudian esok hari Anda juga sudah mempersiapkan hal-hal yang mungkin Anda akan bawa esok hari. Entah itu mungkin persiapan baju dinas Senin Anda apa gitu ya. Dan juga persiapan-persiapan lainnya. Dan jangan lupa kondisi kesehatan Anda pun juga harus Anda persiapkan. Dan mungkin hari Minggu tadi ataupun pagi tadi hari Minggu Anda sudah keliling kemana, menikmati suasana Minggu bersama keluarga. Dan sudah saatnya Anda undur diri dari ruang pembicaraan bersama aba-aba ya, atau bersama tetangga Anda malam hari ini untuk bisa menikmati suasana istirahat dengan baik. Kemudian esok hari bisa Anda bangun tepat waktu ya. Wah, kebetulan besok hari saya libur jadi tidak apel. Baik, benar, terima kasih Anda masih terus bersama saya Bian Awang, saya masih didampingi pengarah teknik Bung Fudi dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Weru, Belera Cirebon, kemudian ada pemancar Hurgelis Indramayu dan juga pemancar di Kuningan yang malam hari ini akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 24 dalam rangkaian rekam musik dan informasi. Sebenarnya harus adanya obrolan komunitas, tapi mungkin obrolan komunitas kita malam hari ini tidak berlangsung dan kami akan hadirkan tentunya rekam-rekam musik dan informasi sebelum Anda menikmati keseluruhan lagu ataupun keseluruhan musik yang akan kami hadirkan dalam Jazz Music pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Boleh kok ya, Anda bisa request ya melalui WA untuk malam hari ini pada pukul 23 nanti sampai pukul 24 dalam rangkaian Jazz Music.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya benar, mungkin besok pagi akan banyak informasi ataupun berita terkait dengan kirab budaya Minangkabau Tatar Sunda pada hari ini ataupun malam ini yang digelar ya. Dan kegiatan budaya tersebut sudah melibatkan delegasi seni dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dan kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT atau Taman Bedati Gede dan berakhir di alun-alun Sangkala Buana Kecepuan. Rute sepanjang 2,1 km ini melintasi sejumlah ruas di jalan kawasan heritage kota Cirebon ya. Dan wali kota Cirebon juga mengatakan persiapan sudah dilakukan secara penuh bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian acara tersebut dan semuanya berjalan lancar. Wah, asik ya pendengar ya. Baik, pendengar akan terus menyimak tentunya kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Minggu ini bergar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda di suasana malam hari ini sampai nanti Anda terlelap dalam tidur Anda, mimpi Anda yang insya Allah mungkin Anda akan wujudkan esok nanti ya pendengar ya, dalam rangkaian Jazz Music. Jadi tetap terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati bagi Anda yang saat ini sedang berada di kemudi setir, ataupun di belakang kemudi setir, ataupun di balik kemudi setir ya. Hati-hati saat Anda melakukan perjalanan malam hari ini. Jangan paksakan diri Anda ketika Anda merasakan ngantuk, apalagi lapar gitu ya pendengar ya. Langsung minggir, karena di Cirebon banyak sekali kuliner-kuliner malam yang tentunya bisa Anda nikmati malam hari ini ketika Anda memang merasa lapar ataupun merasa harus istirahat. Anda boleh menepi sebentar di jalan, yang mungkin Anda bisa pilih kuliner apa yang Anda akan nikmati di malam hari ini. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon malam ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Ini penanganan bencana alam terus awal.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

Ya, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon Malam ini untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Minggu, hari yang ke-10 di bulan Mei 2020. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan di hadir pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Senin tanggal 11 Mei 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedy.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Senin 11 Mei 2026, dan saya akan temani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, setiap tanggal mencatatkan kisah dan sejarahnya yang memberi arti bagi kehidupan di masa kini. Terdapat banyak peristiwa bersejarah dan peringatan pada 11 Mei yang diperingati secara nasional maupun internasional ya, baik yang bersejarah dan unik. Mulai dari hari POM TNI, kemudian juga ada hari kesadaran ego sedunia, ada hari inovasi data, hari teknologi nasional, hari makan apapun yang kamu mau, hingga hari to light dawn ya. Dan kalau di Amerika Serikat sana untuk 11 setiap tanggal 11 Mei, masyarakat Amerika Serikat di sana selalu memperingati Hari Ibu ya. Nah, jadi itulah ya, ada beberapa peringatan ataupun juga peristiwa bersejarah dan peringatan pada 11 Mei yang diperingati secara nasional maupun internasional, baik yang bersejarah dan juga unik. Oke, pendengar, di pagi hari ini untuk rangkaian acara tentu telah kami siapkan. Seperti biasa di Cirebon pagi ini kami akan hadirkan ada Mutiara Pagi, kemudian juga ada Berita Daerah Pagi. Selanjutnya juga akan ada Dialog Cirebon Menyapa, dan nanti akan ada Halo RRI juga ya pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 nanti. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali. Selamat beraktivitas di hari Senin 11 Mei 2026. Tetap semangat. Sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda.

Dengar, terima kasih Anda sekarang sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dan saya Iskandar Zulkarnain bersama teman-teman operator, ada Bung Gani dan juga ada Bung Laksono serta kru yang bertugas yang ada di pemancar Warusana yang akan terus temani Anda di Cirebon pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026 ya. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini kami langsung hadirkan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang melayat orang sakit ya. Dan bersama narasumber kami, yaitu bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin yang telah terhubung melalui line teleponnya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kiai ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat berinteraktif ya melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga ya. Untuk hari ini kita akan mengkaji tentang melayat orang sakit seperti apa sih. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, atau para pendengar RRI Cirebon yang budiman, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita atau mutiara pagi hari ini Senin dengan judul menjenguk orang sakit, gitu ya. Bahwasanya dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya sehat, sakit, gitu ya. Kaya, miskin, sedang jembar, sedang sempit, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini, penyakit semakin banyak, gitu ya. Bermacam-macam, gitu ya. Semakin teknologinya semakin canggih, maka nama-nama penyakit itu semakin banyak juga, itu ya. Ada penyakit liver, kalau kitanya si kembung gitu ya, penyakit ginjal, jantung gitu ya, kemudian ya penyakit yang kecil-kecil gitu ya, seperti demam, pilek, apalagi kalau di rumah sakit itu setiap hari itu ya, orang pada dirawat di ICU dan lain sebagainya. Dan penyebabnya sebenarnya penyakit itu ya, hampir 70% itu dari makanan yang kita makan itu. Ternyata. Artinya air juga tidak selamanya menyehatkan gitu ya. Ketika seseorang sudah diponis gagal ginjal, maka air itu juga tidak boleh banyak-banyak minumnya ya. Ketika minumnya banyak, maka tambah parah. Oleh karena itu, kita sebagai sesama muslim, bagaimana caranya orang yang sakit itu bisa terhibur gitu. Paling tidak orang yang menunggunya itu dia merasa senang. Ada yang menjenguk gitu ya, sahabatnya, saudaranya, Oleh karena itu Islam menyunahkan gitu ya, menyunahkan menjenguk orang sakit. Bahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada, kalau mendengar ada orang sakit itu beliau pasti ngelayat gitu. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harus melestarikan itu. Maka pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang menjenguk orang sakit. Dalam satu hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Barra gitu ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati, sahih ya, hadis ini sahih. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Biadatil marid, satu perintahnya itu menjenguk orang sakit gitu ya. Kalau dalam usul fikih, al amru ya dulu alal wujub, perintah itu menunjukkan wajib pertamanya gitu ya. Maka kalau saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kenal dengan kita sakit, itu lebih baik gitu ya menjenguknya ya, karena tadi ganjarannya besar gitu ya. Wa iyadatil marid, tujuannya apa? Tujuannya menghibur orang yang sedang sakit, juga orang yang sedang menunggunya gitu ya. Kemudian ada lain-lain juga. Apa lain-lain tuh? Ya kalau orang sakit itu kan kadang butuh obat, obatnya mahal. Penyakitnya apa? Gagal ginjal. Obatnya apa? Vitaminnya aja mahal. Ya kalau untuk bayar rumah sakit sekarang sudah ada BPJS ya. Luar biasa BPJS itu. Orang yang kena penyakitnya mahal itu terbayarkan itu ya, luar biasa itu. Orang yang kena jantung itu berapa itu kalau bayar ya, ruang ICU itu berapa kalau bayar. Tapi dengan adanya BPJS, alhamdulillah ya, bangsa Indonesia bisa mengatasi segalanya. Oleh karena itu sekali lagi ya, kalau ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita sedang sakit, maka sempatkanlah kita untuk melayatnya. Ya bukan melayat, menjenguknya gitu. Satu, itu ya, amarona, perintah Nabi langsung gitu ya. Bahasanya juga amarona gitu ya. Wa itba'il janazah, yang kedua mengantarkan janazah gitu ya. Karena orang sakit itu ujung-ujungnya kalau enggak sehat ya waras gitu ya. Kalau enggak sehat ya mati gitu ya. Maka di sini kita disunahkan juga mengiring jenazah ya. Jenazah sampai ke makam gitu ya. Ini ganjarannya double. Mengiring saja. Kemudian watas mitil atis, apa itu? Mendoakan orang yang wahim, watuk. Nah, watuk itu juga ada dua ya. Ada watuk yang memang watuk itu terapi juga menghilangkan penyakit ya. Kalau ada orang watuk itu penyakitnya hilang gitu ya. Maka orang yang watuknya membaca alhamdulillah. Nah, yang mendengarnya yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu gitu ya. Tetapi kalau watuknya ngeklek baik, wah ya penyakit itu sih. Ya jangan alhamdulillah ya, bahasanya innalillahi gitu ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, wa ibrazil muqsim. Apa itu ibrazil muqsim? Menunaikan sumpah ya. Sumpah atau nadar. Itu harus disesuaikan. Saya bersumpah gitu ya, tidak akan minum lagi gitu ya. Saya bersumpah tidak akan main judi lagi gitu ya. Itu harus dilaksanakan itu. Kalau tidak ya dosa. Kenapa? Karena sudah janji dengan Allah gitu. Saya berjanji tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan berbuat maksiat lagi, dan yang ibrahim maksudnya. Atau saya berjanji tidak akan bohong lagi, atau saya berjanji akan bayar utang. Nah itu, tunaikan gitu ya. Janji adalah hutang. Atau sumpah bahasanya ya. Kalau sudah sumpah itu harus dilaksanakan. Wa nasril mazlum, kemudian menolong orang yang terdolimi. Siapa sih orang yang terdolimi itu? Ya misalnya ada orang ketabrak mobil, itu temannya mazlum ya, lagi dolim. Atau orang disiksa, harus ditolong ya. Pokoknya orang-orang yang terdolimi gitu ya. Wa ijabatid da'i, dan menohoni undangan. Undangan itu ada dua yang di-request atau direkomendasikan oleh agama itu. Satu, undangan arus, walimatul arus. Yang kedua, undangan khitan. Nah, kalau undangan khitan itu sebenarnya sunnah biasa ya. Yang walimatul, yang sunnah mu'akad itu walimatul arus. Apa itu undangan pernikahan? Kenapa undangan pernikahan itu sunnah mu'akad? Karena ketika seseorang itu mengadakan akad nikah, kita diundang, itu wajib datang gitu ya. Kenapa? Karena kita menyaksikan. Penting juga gitu ya. Karena kalau ada orang nikah, enggak ada yang menyaksikan, maka itu juga timbul fitnah. Loh, kapan jepun ku nikah aja, serang tarung tung wong loroan baik aja. Nah, makanya akad nikah itu penting ya. Penting juga akad nikah itu. Maka kalau kita diundang, ya kita datang. Kalau enggak diundang, ya enggak usah datang gitu ya. Karena urusannya dengan apa? Kalau diundang itu ya, kita harus makan gitu kan. Disunahkan daripada walimah. Aulimu walau bisyatid, diajarkan oleh Nabi. Walimahlah membuat selamatan, walimah itu jari bahasa Indonesianya. Syukuran, walimah. Anaknya sudah menikah, sudah dapat jodoh gitu ya. Kemudian diundang kita, wajib datang. Nah, ya kita sebagai manusia ya, khablu minallah dan khablu minannas. Kalau khablu minallah kita datang aja itu sudah cukup. Tapi khablu minannasnya kan tradisinya seperti apa? Ya datang ya bawa amplop lah, kondangan. Nah ini yang kondangannya ini tidak wajib ya. Tetapi sunnah saja. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ketakwaan. Seperti kita ngelayat orang sakit. Ya sebenarnya tidak ada anjuran sih upaya seamplop sama orang sakit. Tetapi kan harus introspeksi diri, harus mikir bahwa orang yang sakit itu butuh biaya, butuh obat. Ya dibantulah gitu ya, salaman. Bantu gitu ya. Namanya tolong menolong dalam kebaikan gitu ya. Ya kalau enggak punya uang ya bantu doa kan gitu. Nah, oleh karena itu agama Islam itu luar biasa ya. Kemudian wa ifsa'is salam, menyebar luaskan salam ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang kenal atau tidak dikenal, itu disunahkan baca assalamualaikum. Karena salam itu memberikan ucapan selamat, mendoakan selamat kepada saudara-saudara kita gitu ya. Saudara-saudara kita yang kenal yang tidak kenal itu disunahkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita juga memberikan salam kepada orang yang enggak ada. Salam ya, ucapkan salam dari saya. Kamu mau kemana? Saya mau pulang kampung. Sama-sama merantau. Tolong berikan salam kepada orang tua saya. Itu wajib disampaikan gitu ya. Balik salami gitu ya. Balik salami ila walidi. Sampaikan salamku kepada orang tua gitu ya. Itu namanya ifsa salam. Kemudian selanjutnya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yaqul Ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Dari sahabat Abi Hurairah Rasulullah bersabda, bahkan Allah yang bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya rabbi kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nanti berbicara kepada anak-anak Adam di hari kiamat, ya ibn Adam, hei anak putu Adam, maridtu falam ta'udni, saya sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya gitu ya. Qala ya rabbi kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Kata
2: Ibnu Adam, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan sealam dunia, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, qala amma alimta anna abdi fulan maridu falam ta'udhu. Allah berkata, amma alimta, apakah engkau tahu, apakah engkau tidak tahu, sesungguhnya kalau hambaku sakit, maka aku ada di situ. Dan kalau kamu mau menjenguknya, kamu akan berjumpa denganku, karena aku ada di situ. Nah, ini artinya apa? Kalau yang sakit itu para ulama, ya, hamba-hamba Allah yang soleh, Allah ada di situ. Ya, kalau yang sakitnya orang tidak sholat, atau orang tukang mabok, tukang zina, ya nggak tahu itu ya. Tapi ketika yang sakit itu hamba Allah, orangnya ahli ibadah,

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجاعي وكف فك العانية. Rasulullah bersabda, tengoklah orang sakit, berilah makan pada orang-orang yang lapar, dan lepaskanlah orang-orang yang menderita. Wa kuful 'aniyah, itu ya. Ini hadisnya sama ya ininya. Artinya sama bahwa melayat orang sakit, memberi makan kepada orang-orang kempong, itu ya. Ini dalilnya MBG gitu ya. Dalilnya MBG, para siswa-siswa sekolah yang ada di pesantren, yang di mana saja, itu sangat terbantu sekali gitu dengan ada MBG itu ya. Karena anak-anak sekolah, anak-anak santri juga itu, kalau makan di pesantren kan seadanya gitu ya. Makannya cuma pakai telur, ayam gitu ya. Kadang telur, kadang ayam, kadang tempe. Nah, kalau MBG itu ada telur, ada sayur, 4 sehat 5 sempurna, itu ya. Maka saya berterima kasih kepada pemerintah, ada program MBG, para santri ini tidak kelaparan ya, artinya tidak kurang makan, kelaparan saya tidak, makannya sempurna gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, karena itu orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak setuju, sebenarnya itu orang yang iri saja ya, orang yang tidak kebagian gitu ya. Dan sebenarnya itu cocok gitu ya, negara Indonesia ini harus seperti itu. Karena apa? Karena negara maju gitu ya, masyarakatnya banyak yang apa istilahnya miskin gitu ya, banyak yang miskin masyarakatnya. Jadi pemerintah itu kalau bisa membuat dapur umum, bukan saja untuk anak-anak sekolah, tapi buatlah MBG untuk dapur umum supaya anak yatim, janda-janda muda, janda-janda tua, orang-orang yang apa istilahnya tidak punya beras itu bisa makan. Kan kalau di desa kita itu kan semua kita data aja orang-orang yang miskin gitu ya, yang kadang makan kadang tidak, itu masih banyak dari kampung-kampung kita itu. Nah, itu kalau pemerintah kita membuat dapur umum, semua suruh pada makan gitu ya, insya Allah negara Indonesia ini berkah gitu ya.
1: Baik,
0: oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, hari ini kita sedang mengkaji tentang melayat ya, melayat orang sakit. Ya, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar.
1: Iya. Oke, Bu Reni di Plumbon. Silakan Bu Reni.
2: Waalaikumsalam Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum bertanya, saya juga ingin mengucapkan ingin ikut berdoa untuk istrinya Pak Kiai, katanya sedang sakit juga ya, dirawat di rumah sakit. Bagaimana kabarnya? Sudah sehat kah Pak? Iya. Semoga lekas sembuh, sehat kembali seperti semula ya Pak Kiai ya. Baru mendengar itu. Pak Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama, benarkah ketika kita menengok orang sakit itu konon katanya para malaikat juga ikut mendoakan kita dan menjaganya sampai kita kembali ke rumah? Yang pertama itu. Yang kedua, apa arti doa dari la basya tahurun insyaallah? Nah, itu mohon penjelasannya Pak Kiai. Itu aja Mas Isai. Okay. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni ya di Plumbon, terima kasih. Dua pertanyaan Pak Kiai ya. Kita ke penelpon selanjutnya, silakan. Kita ke penelpon berikutnya di 0231 8493259. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung, bisa melalui telepon di 0231 8493259. Dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513935. Atau mungkin Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon.

0: Ada pertanyaan juga. Oh, ada penelpon lagi. Kita ke pendengar yang sudah bergabung melalui telepon ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya, Bunda Indra di Pelayangan, silakan Bunda.
1: Iya, ini duet bariton yang Ibu suka. Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Indra.
1: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tadi terkesan dengan kalimat yang kalau yang sakit itu orang-orang ahli ibadah, orang soleh, maka Allah akan ada di situ. Saya jadi bertanya dalam hati, bagaimana kalau yang kita kunjungi itu bukan ahli ibadah? Kita kan tidak tahu. Yang kita tahu orang itu sakit dan dengan ikhlas kita akan mengunjunginya. Karena konon kita tidak boleh menjudge seseorang apakah itu ahli ibadah atau bukan.
0: Yeah.
1: Karena itu Allah yang akan menilainya. Nah, kalau demikian itu bagaimana? Bukankah ada yang saya pernah dengar itu, kalau kita mengunjungi orang sakit, maka seakan-akan kita ada di taman surga dan memetik buah-buah surga dari saat kita datang sampai kita pulang. Bagaimana menurut Pak Kiai?
0: Ya.
1: Terima kasih. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Sama-sama Bunda Indra, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Baik, Pak Kiai silakan menjawab pertanyaan dari Bu Reni di Plumbon dan juga Bunda Indra. Yang pertama pertanyaan dari Bu Reni mengenai kalau kita menengok orang sakit, apakah betul malaikat ini selalu ada dan mendampingi kita, itu seperti apa Pak Kiai? Silakan.
2: Iya. Jadi yang pertama, malaikat akan turun kepada orang-orang yang sakit, tetapi orangnya itu yang ibadah.
0: Mm-hmm.
2: Karena di sini bahasanya amalin di bulan marido di hambaku. Nah, orang yang menjadi hamba Allah syaratnya harus ahli ibadah. Di sana bahasanya tidak mengatakan bila seorang manusia sakit maka saya ada di situ, gitu kan. Nah, Allah mengatakan anak abdi pulang, gitu kan. Sesungguhnya hamba itu namanya ini sedang sakit, kamu nggak nayak, gitu. Kenapa kamu nggak nayak sedangkan saya ada di situ? Ah, itu secara logika itu tapi orang tukang sakit terus di jalan kono orang nongkrong terlilitnya pasti itu. Jadi saya berpendapat tetap aja prioritas itu orang ahli ibadah, gitu ya. Kalau orangnya ya mau yang silakan tidak juga nggak apa-apa ya, karena di sini bahasa fokusnya anak abdi, sesungguhnya hambaku. Nah, kalau hamba kamu itu orang yang ahli ibadah. Terus apa lagi itu? Ini
0: labasa tahurun ya.
2: Ya udah itu
0: artinya
2: jelas ya. Kalau aku bahasa Arab itu misalnya dan harus jelas gitu ya. Gak bisa kalau bahasanya nggak jelas ya nggak bisa menentukan barangkali salah. Kalau orang kita menyebut orang sakit gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya. Oh ya Allah sembuhkan Fulan bin Fulan. Allahumma isfi Fulan bin Fulan. Itu aja. Allahumma isfi Fulan bin Fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dipegang yang sakitnya kepala ya kepalanya. Kepalanya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. pasti madin apa gitu ya. Baru habis. Oke,
0: baik. Dan kalau tadi Bunda Indra sendiri menanyakan Pak Kiai, yang kita kunjungi orang sakit ini, Pak Kiai, orang sakit yang kita kunjungi tapi bukan ahli ibadah itu bagaimana, Pak Kiai? Atau mungkin non muslim misalnya seperti itu gimana, Pak Kiai?
2: Ya kan ada, ya begini. Jadi kita itu melayat itu ada kemanusiaan, ada karena satu bangsa satu wilayah itu ya, yang nggak apa-apa lah itu, nggak apa-apa. Kita kita yang kiai atau nah, jelas Allah mengatakan, kamu nggak melayani sedang sakit. Nah, hamba Allah orang ahli ibadah, kecuali bahasanya atau ciptaan kita belum ada. Kalau ketika si plan bintu, kenapa kamu tidak melayani? Tapi di situ bahkan sesungguhnya hambaku bulan-bulan sedang sakit. Jadi yang jelas beda lah dengan orang ahli dan dengan orang ahli ibadah itu.
0: Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk Mutiara Pagi di hari Senin 11 Mei 2026 dan kita masih mengkaji tentang melayat orang sakit ya bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Kali ini ada pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya dari Pak Haji Sujas. Adakah pahalanya kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit? Itu saja pertanyaannya Pak Kiai.
2: Oh iya jelas ya, itu kan perintah. Kalau perintah, ya berarti ada pahala. Jadi pahalanya ada dua. Satu pahala memberikan kebahagiaan ibu-ibu surur kepada yang sedang menjenguk. Yang kedua, pahala juga kita mendoakan yang sedang sakit itu. Gitu. Ya itu tadi. Kata Allah, kamu tidak menjenguk sedangkan hamba pun lebih sakit. Gitu loh. Terus, orangnya orang ibu adanya bertanya lagi, kan Allah kan punya kebulanan, bukan? Ketika hambaku sedang sakit, saya ada di situ, itu kata Allah. Ya, itu kan kata-katanya luar biasa. Itu. Pentingnya kita menjenguk orang itu sampai Allah juga ikut menjenguk, gitu.
0: Ya, baik. Kita ke pendengar selanjutnya, silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung kembali melalui telepon di 0231 8493259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Pak Kiai, apa yang sebaiknya diucapkan untuk memotivasi orang yang sakit, Pak Kiai, agar tetap sabar dan berprasangka baiklah kepada Allah, Pak Kiai?
2: Ya, itu. Iya benar. Jadi kalau kita melakukan itu, satu doakan kesembuhan kepada si orang yang sedang sakit dan memberikan doa kepada yang ahli warisnya lah, sabar, salakal, begitu. Karena orang yang itu kalau sabar itu dapat pelajaran juga, lebur dosa. Iya, itu aja dulu.
0: Iya. Kalau cara mengingatkan orang yang sedang sakit agar tetap menjaga sholatnya tanpa terkesan menggurui itu, bagaimana caranya Pak Kiai?
2: Ya, jangan terlalu sakit pada hak liwarisnya, gitu. Jadi gini, yang saya praktekkan ketika saya ketika saya dampingi istri saya itu, kalau sedang sakit biasa ya tayamum kemudian di atas ke kiblat gitu ya. Kalau seandainya pak sudah parah ya, dia boro-boro mau menghadap kiblat, dia sendiri juga sudah parah, nah ya menghadap kemana sholat ya boleh, yang penting juga sholat aja. Sama dengan perang lah, perang itu kan ketika masih aman ya kita harus pada kiblat dibagi gitu ya, tapi sebagian menghadap musuh dan menghadap kiblat. Ketika barisan pertama itu sudah satu rakaat, ya, sholat sendirian. Majulah yang kiblat itu, yang sudah menghadap kiblat itu, ikut imam. Tetapi ketika perang itu sudah bertetapuk, tidak bisa dikendalikan, menghadap kemana? Begitu juga orang tua. Ketika sudah parah penyakit dan sudah bisa sudah tayamum, sudah dipakai itu semua kan, yeah, sudah tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu, maka sholatnya bebas menghadap kemana saja, dan sholatnya luasnya seluasi untuk menghormati waktu sahabat. Jangan sampai itu aja. Saya habis seperti itu.
0: Baik.
2: Bagaimana itu? Sholatnya itu. Mau tayamum juga gak bisa, karena tangannya pada ibu semua. Pada ibu. Apalagi wudhu. Pakai air. Bangun. Maka saya hiaskan saja dengan sedang terang. Gitu. Artinya sedang terang dengan penyakit. Yang jelas, Umi, sholat ini aja, satu hati aja, di tengah aja. Tinggal baca Fatihah, buku sujud, kemudian bangun lagi, buku sujud, ya, sholatnya. Itu penting juga tuh, pada orang-orang yang sedang sujud, gitu, apapun, seperti itu. Oke, bagus ya, pertanyaan bagus.
0: Ya. Baik, kita masih lanjutkan kembali pendengar untuk Mutiara Pagi di hari Senin 11 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali bisa melalui telepon di 02318493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Kita masih mengkaji tentang melayat orang sakit bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Pak Kiai, ada beberapa pendengar juga yang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Ada Ibu Indra, kemudian juga ada Ibu, ada Bapak Haji Sujas juga di Cangkring Pleret. Kemudian juga ada dari Pak Sumadi juga, katanya alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat, saged hadir nyimak tausiah saking gria Pak Kiai. Pak Kiai kesuwun pencerahane. Oke, terima kasih Pak Sumadi sudah menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kemudian Pak Kiai, kalau kita melakukan takziah nih Pak Kiai, kapan sih sebetulnya waktu yang terbaik untuk melakukan takziah, dan apakah ada ucapan khusus yang paling sesuai dengan sunnah selain innalillahi Pak Kiai?
2: Takziah itu meninggal ya.
0: Takziah itu apa Pak Kiai?
2: Kalau takziah itu untuk orang meninggal.
0: Iya.
2: Kalau ngelayan atau untuk namanya iya ada filmari gitu. Kalau takziah itu menurut sebenarnya cuma 3 hari kita boleh layat orang tidak meninggal, itu 3 hari. Tetapi karena tradisi Indonesia itu ada seminggu, ada 40 hari, dan dibiasakan itu, ya tidak apa-apa. Tapi sunnah, 3 hari gitu.
0: 2 hari, berapa hari pakai?
2: Iya, 3 hari.
0: 3 hari.
2: Terus siapa tiga? Itu sebenarnya cuma 3 hari di sini.
0: Udah maksimal 3 hari itu ya pakai ya?
2: 3 hari, ya. Karena kalau terus-terusan ditenguk, nanti orang hidupnya ingat terus kepada si mayit. Sedangkan tak mati itu kan takdir. Kalau sudah mati ya sudah lah, nggak usah diingat-ingat. Menuju ke takdir.
0: Nah kalau ada batasan nggak sih Pak Kiai dalam memberikan bantuan kepada keluarga jenazah, terutama terkait makanan begitu Pak Kiai?
2: Ya itu sih ada batasan lah, kalau namanya sedekah. Nggak ada.
0: Oh nggak ada batasan ya Pak Kiai ya?
2: Ya kalau mendoakan sih nggak ada batasan. Terus memberi makan di ahli wayit orang hari, makan apa? Kecuali di situ juga orang tahlil, kita berikan sodako kepada mereka. Kalau enggak tahlilan, enggak ada baju asin, enggak usah dikirimi terus. Jadi, pelaturannya lah.
0: Baik.
2: Ya. Pesan dari saya nih, Pak, yang pertama ya saham men untuk ya dari semua pemerintah itu terbohong, saya juga tidak menduga gitu loh. Istri saya tuh sampai koma juga itu sampai 3 hari. Tadi baru cek mata aja, tanya itu di ruang ICU itu di rumah sakit ya itu sampai 3 hari itu. Saya ingat istri saya itu baru malam itu dia sudah kedip-kedip matanya tuh. Ya. Jadi mohon doa dari semua orang terima di mana saya berada. Saya dengan apa istilahnya sehat sekolah gitu ya.
0: Amin.
2: Masih dibutuhkan oleh para santri, masyarakat juga ya. Kemudian sudah melayat, terima kasih Pak Haji sudah melayat itu kan saya kan.
0: Di Mitra layak, Mitra Plumbon Pak Kyai.
2: Biasanya jam 5 sampai jam 7. Itu. Kemudian yang kedua iklan umroh. Jadi umroh masih dibuka ya, alhamdulillah dari 10 itu sudah terisi sekitar 9 orang. Jadi masih ada 11 lagi yang harga promo itu nih. Yang harga promo masih 11. Kalau harga yang harga normal juga banyak ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau harga promo masih 11 orang lagi. Insya Allah tanggal 4 bulan Oktober. Oke, kita jadi teman-teman.
0: Baik. Iya, Pak Kyai. Tapi mungkin sebelum kita akhiri nih Pak Kyai, ada pesan ataupun juga ada yang ingin Pak Kyai sampaikan mengenai tema kita di pagi hari ini, melayat orang sakit. Silakan Pak Kyai.
2: Ya, jadi orang sakit, orang yang menunggu sakit, sebenarnya ya orang kena musibah ya, orang yang sedang sedih. Maka ketika ada yang melayat itu, ya di situ yang disebutkan ya, bahwa agama memperhatikan manusia sampai segitunya gitu ya. Itulah, jadi kalau ada orang sakit siapapun ya, kalau ada kesempatan kita tengok, insya Allah itu merupakan satu ibadah ya, ibadah harus suruh kepada orang yang menunggu juga yang sakitnya juga, dan orang yang sakit juga merasa disupport gitu ya, lebih cepat sembuh gitu karena banyak yang support gitu. Oke, itu aja dulu teman-teman.
0: Ya. Baik, Pak Kyai terima kasih sudah mengisi Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon untuk hari Senin 11 Mei 2026 dan tentu kita semua juga mendoakan ya Pak Kyai, mudah-mudahan tentu dari istri Pak Kyai semoga lekas sembuh Pak Kyai.
2: Iya.
0: Amin, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya kembali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kyai sudah mengisi acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Kita akhiri, assalamualaikum Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari Senin 11 Mei 2026 bersama Bapak Kyai Haji Aminuddin tentang melayat orang sakit ya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Aminuddin tentu bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan untuk kita semuanya ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519335. Dan juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, kami akhiri sampai di sini pendengar perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ya, kami sedang berusaha untuk lebih memfungsikan KWT-KWT ya, yang ada di Kota Cirebon ini. Sedang kami upayakan untuk bisa saling bersatu gitu ya.
2: Jadi nanti dari hasil pemeriksaan awalnya kan diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Dari itu kami olah datanya dan akan ada diklasifikasikan apakah tidak berisiko, apa risiko ringan, sedang.
0: Sari Berita, DKPPP Kota Cirebon mengupayakan keterlibatan kelompok wanita tani agar dapat mendukung program makanan bergizi gratis. Tim Kesehatan Haji Indonesia Kloter 23 KJT Kota Cirebon menjelaskan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan sejak awal untuk menentukan kelayakan terbang. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan guna mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis. Upaya tersebut dilakukan melalui program Taman Masagi yang melibatkan kelompok wanita tani serta PKK yang di berbagai desa wilayah Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, mengatakan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi langkah penting karena luas lahan sawah di Kabupaten Kuningan saat ini terbatas. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menjalankan pilot project penguatan pangan lokal pada 25 desa dengan melibatkan masyarakat melakukan penanaman komoditas pangan di halaman rumah. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi bahan pangan lokal sekaligus menjaga kestabilan harga pangan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan bahan pangan segar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kuningan. DKPPP Kota Cirebon mengupayakan keterlibatan kelompok wanita tani agar dapat mendukung program makan bergizi gratis.
1: Karena kalau kayak SMPG itu kan tidak hanya kebutuhan sesaat ya, tapi harus berkelanjutan.
2: Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan pelaku usaha dan kelompok tani lokal dalam mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis atau MBG. Upaya tersebut dilakukan meski karakteristik Kota Cirebon lebih dominan sebagai daerah perdagangan dan jasa dibandingkan sektor pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan kebutuhan pangan utama di Kota Cirebon sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
1: Ya, kami sedang berusaha untuk lebih memfungsikan KWT-KWT ya, yang ada di Kota Cirebon ini. Sedang kami upayakan untuk bisa saling bersatu gitu ya. Karena kalau kayak SMPG itu kan tidak hanya kebutuhan sesaat ya, tapi harus berkelanjutan. Jadi harus bisa setiap hari semua harus bisa menyiapkan sayur kangkung 100 ikat, lumayan gitu. Itu kan harus setiap hari disiapin. Nah, seperti itu yang sedang kami coba untuk KWT-KWT bisa ke arah situ gitu. Yang kembali lagi Mbak, karena memang Cirebon itu bukan daerah pertanian. Gitu.
2: Elmi Masruro berharap keterlibatan KWT dan pelaku usaha lokal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selain memperkuat ketahanan pangan, program MBG juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui pelayanan langsung di kantor hingga perekaman data bagi warga rentan di berbagai wilayah. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan pelayanan adminduk tetap berjalan normal setelah dirinya dilantik pada akhir Maret 2026. Menurutnya, pelayanan meliputi pembuatan KTP elektronik, akte kelahiran, akte kematian, hingga pendaftaran penduduk. Untuk mengantisipasi antrian, petugas telah bersiaga sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat guna memberikan nomor antrian kepada warga. Selain pelayanan di kantor, Disdukcapil juga melakukan perekaman biometrik secara langsung bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit, dan masyarakat dengan keterbatasan mobilitas. Pelayanan serupa turut diberikan kepada warga binaan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan kirab budaya tersebut akan dimulai dari gedung BAT dan berakhir di alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Rombongan kirab dijadwalkan melintasi Jalan Pasuketan, Pekiringan, Pertatrean, Pulasaren, Aryo Dinoto hingga kawasan Kasepuhan. Satlantas Polres Cirebon Kota juga menyiapkan sejumlah jalur alternatif guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Pengalihan arus disiapkan melalui Jalan Pandesan, Keboncai, Perujakan, Pekalipan, Pekawatan, Jalan Talang hingga Jalan Kenduruan. Selain itu, petugas akan melakukan sterilisasi jalur mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat sebelum kegiatan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polisi juga menyediakan sejumlah kantong parkir di sekitar lokasi kegiatan serta menerjunkan 80 personil gabungan untuk pengamanan jalur kirab dan patroli wilayah Kota Cirebon. Tim Kesehatan Haji Indonesia Kloter 23 KJT Kota Cirebon menjelaskan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan sejak awal untuk menentukan kelayakan terbang.
3: Dari yang risiko tinggi itu akan kami olah lagi menjadi jemaah prioritas risiko tinggi. Nah, dari itu akan kami tandai.
4: Tim Kesehatan Haji Indonesia Kloter 23 KJT Kota Cirebon, Regian Destri Komariah, menyebut melakukan pemantauan khusus terhadap jemaah dengan risiko kesehatan tinggi guna memastikan kelayakan terbang dan kesiapan menjalankan ibadah haji. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak awal masa tunggu keberangkatan dengan klasifikasi risiko ringan, sedang, hingga tinggi untuk menentukan pola pendampingan selama di Tanah Suci.
3: Jadi nanti dari hasil pemeriksaan awalnya kan diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Dari itu kami olah datanya dan akan ada diklasifikasikan apakah tidak berisiko, apa risiko ringan, sedang, dan tinggi. Nanti dari yang risiko tinggi itu akan kami olah lagi menjadi jemaah prioritas risiko tinggi. Nah, dari itu akan kami tandai seperti itu dan juga akan kami lebih ketat pemantauannya.
4: Ia menambahkan jemaah dengan kategori risiko tinggi akan mendapatkan pemantauan lebih ketat serta pemeriksaan ulang di embarkasi untuk menentukan kelayakan terbang. Sementara seluruh jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan memprioritaskan ibadah wajib agar kondisi fisik tetap prima hingga puncak ibadah haji di Arafah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Majalengka menggelar patroli skala besar pada Sabtu malam 9 Mei 2026 guna menjaga keamanan wilayah selama akhir pekan. Patroli tersebut difokuskan pada sejumlah jalur rawan kriminalitas serta aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini menjadi langkah preventif kepolisian untuk menekan potensi kejahatan jalanan kategori C3 seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Selain patroli mobile, petugas juga melakukan pemeriksaan selektif terhadap kendaraan mencurigakan di beberapa titik wilayah Majalengka. Polisi turut membubarkan kerumunan pemuda yang dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan maupun aksi balap liar jalanan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini sekaligus memberikan efek gentar kepada pelaku kriminalitas. Polres Majalengka juga mengajak masyarakat aktif menjaga situasi keamanan dengan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian setempat secara cepat dan tepat. Kenaikan harga bahan bakar minyak semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura.
5: Kalau prediksi sih mungkin ada, tapi saya pikir nggak semahal ini. Menurut saya sampai bahasa kemarin saya sampaikan gila-gilaan lah naiknya gitu kan.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat sejumlah nelayan kesulitan memenuhi biaya operasional melaut dalam beberapa pekan terakhir. Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengaku awalnya tidak menyangka kenaikan harga bahan bakar berlangsung sangat tinggi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat nelayan semakin terbebani karena mendapatkan hasil tangkapan tetap rendah sampai sekarang.
5: Tadinya saya nggak nyangka seperti ini, hanya biasa-biasa aja. Kalau prediksi sih mungkin ada, tapi saya pikir nggak semahal ini. Menurut saya sampai bahasa kemarin saya sampaikan gila-gilaan lah naiknya gitu. kan. Jadi kenaikan kita kan pada saat terjadinya politik global, ikatan nelayan, harga BBM melonjak, pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian kita kan berupaya bagaimana mengkomunikasikan dengan terkait.
6: Ia menjelaskan nelayan sempat mencari alternatif penggunaan bahan bakar jenis DEX untuk kebutuhan melaut sehari-harinya. Upaya tersebut dilakukan setelah harga bahan bakar industri lebih dahulu mengalami kenaikan cukup signifikan sebelumnya. Menurutnya, nelayan bahkan telah melakukan pembayaran awal pembelian bahan bakar sebelum harga DEX akhirnya meningkat drastis. Kondisi tersebut membuat nelayan membatalkan pembelian karena harga baru dinilai terlalu memberatkan operasional kapal mereka. Rena Safira melaporkan.
0: Peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Indramayu berlangsung meriah melalui kolaborasi Komunitas Seni Tari dan Dewan Kesenian Indramayu. Kegiatan bertajuk Dermayu Ngigel bersama merawat budaya dan kuatkan identitas tersebut dipusatkan di Gedung Kesenian Mama Sugra Indramayu pada Sabtu 9 Mei 2026. Berbagai sanggar tari dan komunitas seni dari sejumlah daerah turut memeriahkan kegiatan bersama generasi muda pecinta seni budaya. Perayaan tersebut menjadi momentum pelestarian seni tari sekaligus ruang pengembangan aktivitas pelaku seni daerah Indramayu. Sejumlah penampilan tari tradisi maupun kreasi ditampilkan secara atraktif hingga mendapat apresiasi penonton yang hadir menyaksikan pertunjukan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu turut mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bagian pelestarian budaya daerah. Kegiatan juga menghadirkan penari muda berprestasi asal Indramayu yang pernah tampil pada ajang seni tingkat nasional dan internasional guna memperkuat semangat generasi muda menjaga seni budaya daerah.

0: Pelestarian aksara Jawi dan Pegon dinilai penting menjaga identitas budaya serta warisan intelektual Islam Nusantara di tengah perkembangan modernisasi masyarakat. Tradisi penulisan huruf Arab menggunakan fonem bahasa lokal tersebut sejak lama berkembang di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand hingga Singapura dan digunakan dalam pendidikan dakwah sastra serta administrasi kerajaan. Sejumlah tokoh besar seperti Raja Ali Haji Nuruddin Ar-Rani, maksud kami Ar-Raniri Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Kiai Haji Ahmad Rifai, Kiai Haji Soleh Darat, hingga Kiai Haji Hasan Mustafa memanfaatkan aksara tersebut menyampaikan ajaran agama, nilai moral, dan semangat kebangsaan kepada masyarakat pribumi. Namun perkembangan zaman membuat penggunaan aksara Jawi dan Pegon mulai terpinggirkan dari ruang pendidikan maupun fasilitas publik. Kondisi tersebut menyebabkan generasi muda semakin asing terhadap warisan budaya lokal, padahal negara tetangga masih mempertahankan penggunaannya sebagai identitas budaya masyarakat. Pelestarian aksara tradisional tersebut diharapkan kembali diperkuat melalui pendidikan budaya pesantren serta dukungan pemerintah daerah berkelanjutan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan meng-

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Maja Kuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Maja Kuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional

0: 0812-2434 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini.

0: analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat pagi ya, selamat mempersiapkan diri untuk kita beraktivitas di hari Senin ini, 11 Mei 2026. Gimana, sudah disiapkan semuanya untuk apa saja yang akan dibawa ke tempat aktivitas Anda masing-masing? Saya yakin Anda sudah siap ya. Dan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing, pastinya bagi Anda yang akan menggunakan kendaraan pribadi, hati-hati di jalan ya, taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib, jangan sampai sekali-kali kita melanggarnya. Nah, jadi bagi Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa disiapkan juga ya surat-suratnya, kemudian juga jangan lupa memakai helm ya, pelindung kepala ya. Jadi pastinya untuk Anda yang sekarang akan ke tempat aktivitas masing-masing menggunakan kendaraan pribadi Anda, persiapkan surat-suratnya juga ya, kelengkapannya seperti SIM, STNK, dan juga untuk keamanan kitanya sendiri. Yang menggunakan roda 2 berarti harus menggunakan helm ya, untuk keamanan kita sendiri. Baik, pendengar, untuk 11 Mei 2026 tentu banyak sekali catatan kisah dan sejarah yang memberi arti bagi kehidupan di masa kini ya. Terdapat banyak peristiwa bersejarah dan peringatan pada 11 Mei yang diperingati secara nasional maupun internasional. Ada beberapa peringatan di 11 Mei yang dirangkum dari berita nasional ini, pendengar. Yang pertama yaitu ada Hari Polisi Militer TNI atau Hari POM TNI ya. Hari Polisi Militer TNI, POM TNI ini diperingati setiap tanggal 11 Mei. Nah, peringatan ini merupakan hari jadi bagi korps penegak hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan atas dedikasi dan loyalitas prajurit POM TNI dalam menjaga kedisiplinan dan kepatuhan hukum di lingkungan militer, serta sebagai momentum penguatan integritas prajurit. Dan kemudian yang kedua juga ada Hari Kesadaran Ego Sedunia. Tanggal 11 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, sebuah gerakan global untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak psikologis dari ego manusia. Peringatan ini, pendengar, bertujuan untuk mendorong setiap individu untuk melakukan refleksi diri, mengurangi sifat egois, dan menumbuhkan hubungan sosial yang lebih sehat melalui empati dan kerendahan hati. Yang ketiga juga ada Hari Inovasi Data. Jadi Hari Inovasi Data juga ini diperingati setiap tanggal 11 Mei. Peringatan ini populer di Amerika Serikat ya, namun berdampak secara global, pendengar, dalam dunia teknologi. Peringatan ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemanfaatan data secara etis dan inovatif untuk memecahkan masalah global mulai dari kesehatan hingga perubahan iklim. Kemudian ada Hari Teknologi Nasional juga ya. Ini diperingati setiap tanggal 11 Mei di India yang merayakan kemajuan sains dan teknologi. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai jasa para ilmuwan dan insinyur serta mendorong inovasi teknologi di berbagai sektor. Kemudian juga ada Hari Makan Apapun Yang Kamu Mau. Hari Makan Apapun Yang Kamu Mau ini diperingati 11 Mei di Amerika Serikat. Peringatan unik yang mengajak orang untuk istirahat sejenak dari diet ketat. Tujuan peringatan ini untuk mengurangi stres akibat tekanan citra tubuh dan diet, serta merayakan kebebasan memilih makanan. Dan yang terakhir ada hari Twilight Zone, ya. Twilight Zone ini merupakan peringatan bagi para penggemar serial televisi legendaris bergenre fiksi ilmiah dan horor. Tujuan peringatan ini adalah untuk mengapresiasi kreativitas penulisan cerita yang imajinatif dan mengeksplorasi sisi misterius dari realitas manusia. Kalau di Amerika Serikat, pendengar, 11 Mei, masyarakat Amerika Serikat ini memperingati Hari Ibu, ya, Mother's Day, ya, dan Presiden Amerika Serikat sendiri, Donald Trump, mengingatkan masyarakatnya untuk memberikan penghormatan kepada para ibu di negeri Paman Sam. Jadi tanggal 11 Mei 2025 kemarin, itu menurutnya ini adalah hari yang spesial, ya, untuk mencintai ibu kandung, ibu angkat, ibu asuh, tiri, dan juga nenek. Jadi itulah, ya, beberapa peringatan di 11 Mei yang setiap tahunnya diperingati di tanggal 11 Mei dari berbagai negara telah saya sampaikan tadi, ya. Oke, pendengar, kita kembali menikmati terlebih dahulu lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh, ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, ribuan warga dari berbagai daerah memadati kota Cirebon dalam perhelatan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasih yang digelar meriah ya pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Acara budaya berskala besar ini menjadi magnet masyarakat dan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung kirab budaya serta arak-arakan mahkota Binokasih yang diyakini sebagai mahkota peninggalan Kerajaan Pajajaran. Sejak pagi hari, pendengar, kawasan jalur karnaval atau kirab budaya bertajuk Napak Tilas Pajajaran Mahkota Bertahta Cinta ini dipenuhi lautan manusia. Warga tampak antusias menyambut rombongan kirab budaya yang menghadirkan berbagai kesenian tradisional khas Sunda dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Puncak perhatian masyarakat tertuju pada saat Mahkota Binokasi diarak menggunakan kereta kencana yang melintasi di sepanjang rute karnaval. Kehadiran simbol kebesaran Kerajaan Sunda tersebut disambut meriah warga yang berjejer di sisi jalan sambil mengabadikan momen bersejarah itu ya menggunakan ponsel mereka. Tidak hanya dari kota Cirebon, pendengar, peserta kirab budaya juga datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mereka menampilkan ragam budaya tradisional mulai dari tarian daerah, musik tradisional hingga busana adat khas Sunda yang memukau masyarakat. Kegiatan Milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasih dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM di depan gedung BAT. Dan dalam acara tersebut mendengar KDM hadir didampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan sejumlah kepala daerah lainnya. Panjang perjalanan kirab budaya dari depan gedung BAT hingga alun-alun Sangkala Buana, nama KDM terus menggema. Warga tampak antusias menyapa dan meneriakkan nama Gubernur Jawa Barat tersebut saat rombongan melintas. Suasana semakin semarak dengan berbagai penampilan seni tradisional, pendengar, yang digelar usai karnaval dan beragam kesenian daerah ditampilkan di hadapan masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya Sunda sekaligus memperkuat identitas budaya Jawa Barat. Milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasih ini tidak hanya menjadi ajang hiburan budaya tetapi juga momentum mempererat persatuan masyarakat Sunda serta memperkenalkan warisan budaya leluhur kepada generasi muda. Jangan lupa pendengar, nanti dalam dialog Cirebon Menyapa hari ini di hari Senin 11 Mei 2026, kita juga akan membahas mengenai Napak Tilas Pajajaran ya, menghidupkan kembali nilai budaya Nusantara. Dengan narasumber nanti akan ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Bapak Ramli Effendi, dan juga nanti akan ada budayawan Cirebon Kang Akbarudin Sucipto Esos ya. Baik, jadi jangan lewatkan pendengar dialog Cirebon Menyapa hari ini di hari Senin 11 Mei 2026.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas